terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2 di jam 9 ini Idar masih nemenin kamu juga pastinya di RRI Pro 2 Ternate ya. Di jam 9 ini ya, kita akan bahas juga moderasi beragama buat kamu nih. Jadi jangan lupa buat voting di Instastory kita di RRI Pro 2 Ternate, duanya pakai angka. Tiga lagu yang udah aku siapin buat kamu, nanti lagu dengan voting tertinggi bakal aku puterin di jam 9.30. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Alright teman Predo, dari jam 9.32 ya, waktunya aku bacain hasil dari trivia request ya. Hasil dari votingan kamu nih teman Predo di Instastory kita di @rari_predo_ternate, duanya pakai angka. Dan dari 3 lagu ada Cat's Eye dengan Pinky Up, Naura Ayu, Terima Kasih, dan Bernadia Rabun Jauh. Dari 3 lagu ini, voting tertinggi jatuh kepada Bernadia Rabun Jauh ya, dengan 57% teman Predo. Jadi langsung aja aku puterin kamu cuma di trivia request ya. Dan jangan lupa buat kamu yang belum voting, nanti besok juga masih ada di jam 7.30 sampai di 9.30. Jadi stay tune terus di RRI Predo Ternate, teman terbaik kamu.

0: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Idar Afgan. Kita ke informasi pertama teman Pro 2. Indonesia kembali menunjukkan kekayaan biodiversitasnya setelah BRIN bersama para mitra berhasil mengidentifikasi 10 spesies anggrek baru di berbagai wilayah Nusantara. Temuan ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman anggrek terbesar di dunia. Penemuan ini juga membuka fakta bahwa masih banyak potensi flora Indonesia yang belum terdokumentasi, khususnya di kawasan Wallacea dan Indonesia Timur. Menariknya, beberapa spesies yang sebelumnya hanya diketahui berasal dari Australia dan Papua kini ditemukan tumbuh di wilayah Indonesia, menegaskan pentingnya eksplorasi ilmiah dan konservasi habitat secara berkelanjutan. Kita ke informasi yang kedua, teman Pro 2. Indonesia kembali mendapatkan pengakuan internasional setelah meraih penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok, Travel Publication. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam, budaya, dan potensi wisata Indonesia terus menarik perhatian dunia. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, hingga Taman Nasional Komodo, pesona Indonesia dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap dan berkelas dunia. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan global di tengah persaingan industri pariwisata internasional. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Idar Afgan undur diri dan terima kasih.

Younger You dari Melissa Iris yang udah nemenin kamu nih teman pro 2. Dan ya ini agak sedikit nostalgia karena lagu ini tuh merupakan salah satu soundtrack dari film apa ya, lupa aku lagi, series apa gitu. Nah, teman pro 2 di jam 10 sampai di jam 12 ini bakalan ada pro 2 hit list. Kamu boleh banget buat request lagu. Mau lagu apa? Nanti langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Atau mau di DM Instagram juga bisa banget nih, di @rriprodua_ternate, duanya pakai angka. Kita bakalan muterin lagu ya, nanti kalau misalkan kamu udah request ya. Tapi sebelum kamu request, aku bakal muterin lagu-lagu yang udah Idar susun ya, udah siapin spesial buat kamu. Salah satunya setelah ini ada lagu dari Bruno Mars with Cha-Cha-Cha.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

sempurnanya aku dari NPD yang jadi penutup di siang hari ini, teman Peredua, di pagi hari ini menuju ke siang. Kita juga mau pamit dulu nih teman Peredua dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat teman Peredua yang udah nemenin Idar dari jam 6 pagi sampai di jam 10, hampir jam 11 ini teman Peredua ya. Tapi nanti tenang aja, akan dilanjutin juga sama penyiar selanjutnya di Santai Siang ya teman Peredua. Dan jangan lupa dengerin selalu RRI Peredua Ternate di website rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa follow Instagram kami ataupun TikTok kami di @rriperedua_ternate, banyak pakai angka. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial.

0: yang beda dari yang lain.
1: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
0: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
1: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
0: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
1: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
0: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
1: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
0: tapi ngerasain Piala Dunia.
1: RRI Pro2 Ternate,
0: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Momen Pro 2 tepat pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Manusia-manusia kuat mana nih suaranya? Masih bareng aku Alham Julkarnain, teman Pro 2 akan nemenin kamu di makan siang kamu hari ini ya. Santai siang sampai jam berapa nih? Sampai jam 3 nanti teman Pro 2. Jam 3 nanti kita bakal masuk ke sore ceria dengan ya seperti biasa informasi-informasi yang akan kita bagikan dan juga program-program dan segmen yang seru-seru teman Pro 2. Dan lagu-lagu bagus, ada banyak banget new entry juga nih. Thank you to our MD dan Apka yang sudah updated untuk lagu-lagunya di hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu dimanapun berada, jangan lupa jam 4 sore nanti bakal ada obrolan seru bareng komunitas namanya The Art Community teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran kira-kira komunitas apa ini sebenarnya dan kira-kira bakal ada acara atau event apa sih kedepannya dari komunitas yang satu ini ya, kalau misalnya kamu tahu The Art Community, beberapa waktu belakang ini mereka juga lagi sering banget update-update tentang their upcoming event teman Pro 2, yaitu tentang pagelaran tari kalau nggak salah. Cuman kalau misalnya lebih jelasnya lagi nanti kita bahas bareng-bareng sama mereka teman Pro 2 di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi pastiin kamu kalau mau nimbrung atau mau join, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312596. Ini ya teman Pro 2, hari ini aku makan, tadi pagi tuh aku makan nasi kuning di Vala Jawa ya. Terus siangnya aku makan nasi ikan kayak sebutannya apa sih, nasi ikan Gorontalo gitu teman Pro 2. Aduh, mantep betul ya. Yang pasti kamu mau makan banyak gak apa-apa, sesuai dengan porsi kamu, asupan tubuh kamu juga gak apa-apa banget ya teman Pro 2. Lagi diet juga gak apa-apa banget, yang penting disesuaikan juga dengan waktu olahraganya ya, supaya seimbang gitu kalori yang masuk dan juga kalori yang kamu bakar nih teman Pro 2. Sama seperti halnya tadi pagi aku sudah membakar kalori ya, 6 kilo itu kurang lebih 300 kalori ya, estimasinya kira-kira seperti itu. Tapi ya yang masuk hari ini mau berapapun gas lah, yang penting kita balas di olahraga ya teman Pro 2. Kalau aku tipikal yang kayak gitu sih, karena mungkin aku sudah pernah diet yang ekstrim yang aku cuma sehari makan sekali, dan ya alhamdulillah aku mencapai target dan juga tujuan aku gitu. Cuman sekarang kan sudah tidak diet lagi, lebih ke menjaga makan sih, menjaga makan dan juga menjaga berusaha untuk menormalisasi gitu. Mengembalikan waktu tidurku yang normal lagi gitu teman Pro 2. Makanya beberapa hari ini aku sangat cepat tidurnya. Jadi kalau buat kamu yang kayak ngechat aku jam 11 malam, jam 12 malam dan sampai tengah malam, kayaknya saya sudah tidak akan membalasnya karena saya akan membalasnya pada pagi hari gitu. Selamat pagi, maaf semalam udah tidur gitu. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal berbagi untuk informasi olahraga seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

0: Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Well, teman pro 2, kamu tahu nggak sih sudah 4 negara yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026, teman pro 2. Ya, ini juga sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 2026 ya. Arab Saudi dan juga Tajikistan menjadi dua negara pertama yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2026. Arab Saudi dan Tajikistan adalah juara dan runner-up dari grup A. Dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026, kedua negara meraih tiket ke Piala Dunia U17 2026. Ajang ini akan berlangsung di Qatar pada 19 November hingga 13 Desember 2026 ya. Arab Saudi dan juga Tajikistan sama-sama sukses melahap dua pertandingan awal dengan kemenangan, di mana Arab Saudi menang 4-0 atas Myanmar dan menghajar Thailand 2-0. Adapun Tajikistan berhasil melumat Thailand 2-0 dan menang 1-0 atas Myanmar. Poin kedua negara tidak mungkin lagi terkejar meski masih tersisa satu pertandingan lagi. Sebaliknya, buat Thailand dan juga Myanmar sudah dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus nggak bisa tembus ke Piala Dunia U17 2026. Selain itu ada dua negara dari grup D yaitu Australia dan juga Uzbekistan yang dipastikan lolos ke babak perempat final sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 2026. Dan berada di grup D yang hanya dihuni tiga negara yaitu Australia, Uzbekistan dan juga India, menjadi keuntungan bagi Australia dan juga Uzbekistan untuk lolos ke babak delapan besar. Sementara Indonesia U17 akan menjalani laga hidup mati melawan Jepang, dan timnas Indonesia U17 wajib menang atas Jepang kalau misalnya ingin lolos ke Piala Dunia U17 2026. Dan kalau misalnya imbang, Indonesia berharap Qatar untuk kalah dari Cina, teman pro 2. Jadi lebih baik mengamankan posisi dengan menang atas Jepang ya, teman pro 2. Amin. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang, dan kita akan berbagi berbagai macam informasi menarik lainnya. Jadi stay tune terus di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Well, teman-teman Pro 2 masih di santai siang bareng aku Alam Jul karena ini udah pada makan siang belum nih, teman-teman Pro 2. Makan apa? Coba makan apa sekarang jadi kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman Pro 2. Well, teman-teman Pro 2, kita berbagi informasi olahraga dulu nih buat kamu dari pemain Timnas Indonesia Emil Laudero Mulyadi yang membawa Cremonese unggul atas Pisa, teman-teman Pro 2. Pertandingan pekan ke-36 Serie A 2025-2026 ini di Stadion Giovanni Zini berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Cremonese. Dan Emil Laudero mencatatkan clean sheet, teman-teman Pro 2. Statistik pertandingan memperlihatkan Cremonese sangat dominan ya, penguasaan bola mencapai 70% berbanding 30%. Dan Pisa hanya bisa melepas satu tembakan saja, teman-teman Pro 2. Dan sudah cuma satu tembakan tersebut melenceng pula ya. Dalam lagi ini tuh juru kunci Serie A yang sudah pasti terdegradasi ke Serie B ini nggak bisa melepas tembakan tepat sasaran, teman-teman Pro 2. Kendati nggak melakukan save, keberadaan Emil membuat pemain bertahan Cremonese jadi nyaman nih. Penempatan posisi Emil membuat bola-bola lawan selalu bisa diamankan. Karena performanya itu, Emil mendapatkan rating atau nilai cukup tinggi. Footmob misalnya memberi nilai 7,4 kepada Emil. Pemain asal Lombok ini mendapat nilai tertinggi ke-6 di dalam pertandingan. Adapun SofaScore memberi nilai 6,6 kepada Emil. Memang tidak terlalu tinggi ya kalau dibandingkan dengan Footmob tadi, teman-teman Pro 2, karena memang jarang mendapat bola nih untuk Emil sendiri. Sementara Flashscore memberikan nilai lebih tinggi yaitu 6,8. Dan saat ini Cremonese masih berjuang selamat dari degradasi, teman-teman Pro 2. Cremonese bertengger di peringkat ke-18 dengan 31 poin dari 36 laga. Dan musim ini masih tersisa 2 pertandingan lagi ya, teman-teman Pro 2. Dua lawan yang akan dihadapi Cremonese dalam sisa pertandingan musim ini adalah Udinese pada tanggal 17 dan juga Como pada tanggal 24 Mei. Dan ini bukan lagi yang mudah sebab kedua tim sama-sama tangguh ya. Siapa yang tidak mau menang gitu di 2 minggu, 2 pekan terakhir dari liga. Yang aduh sangat-sangat bergengsi ini, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, pesin kamu tetap bareng aku karena aku punya banyak banget lagu-lagu yang sudah aku siapin untuk kamu di siang hari ini. Dan di 13.30 nanti juga kita bakal ada flashback hits buat ngajakin kamu bernostalgia bareng aku. Jadi pesin kamu tetap di 96,7 FM.

One of my favorite song from Michael Bublé, teman Pro 2, dan aku happy banget ya dia bakal ngisi opening, apa namanya, opening ceremony dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan Lost itu tuh kayak punya cerita tersendiri buat aku, karena aku ketika lagi galau, lagi sedih pada masa-masa apa ya, masa-masa aku, ini lagu tahun 2007, tapi aku udah dengerin, aku sering dengerin itu pas lagi zaman-zaman SMA deh kalau nggak salah, SMA itu aku 2010-an sampai kuliah. Aku suka banget dengerin lagu Michael Bublé, hampir semua lagu Michael Bublé aku suka. Tapi ya, dia pernah konser Indonesia nggak sih? Aku nggak tahu ya, lupa juga. Tapi kalau misalnya ngomongin soal konser, aku pengen banget nonton konsernya Westlife, Tone Pro 2, manifesting dulu ya, nabung dari sekarang, walaupun tiketnya udah dijual nih bentar lagi, temen Pro 2. Beli aja dulu kali ya, beli tiketnya dulu, terus nanti kalau misalnya jadi nggak jadi ya urusan nanti belakangan gitu, teman-teman Pro 2. Yang penting udah punya tiketnya di tangan, iya nggak sih? Dan kita lanjutin lagi, teman-teman Pro 2, untuk flashback hits di siang hari ini. Selamat makan siang juga ya, dan selamat menikmati.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Well, Tuan Produ masih di Santai Siang bareng aku Alam. Dan hari ini aku sudah makan banyak sekali. Tuan Produ baru banget makan keripik pedesnya Mbak Titi. Enak banget ternyata Tuan Produ ya. Jadi pengen nambah lagi nih. Buat kamu udah makan siang belum? Atau masih mikir-mikir? Aduh udah jam berapa sekarang? Jam 2 Tuan Produ. Aduh kelamaan nanti malah ini apa namanya, kebablasan. Tahu-taunya udah sore, bukan makan siang, bukan makan pagi, bukan sarapan, tapi makan sore menuju malam, malamnya makan lagi teman-teman. Menumpuk jadinya ya. Jadi yuk diatur dulu pola makannya, pola hidup sehatnya, pola tidurnya teman-teman. Jujur ini aku pengen cerita sedikit ya, belakangan ini aku lagi coba untuk tidur yang normal lagi nih teman-teman. Jadi kayak jam 10, jam 11 ya, paling telat jam 12 lah, itu aku udah melepaskan handphone aku. Ini tips singkat aja, aku melepaskan handphone aku charge, aku airplane, jadi nggak akan ada notif, nggak akan ada chat ataupun miss call atau telepon teman-teman. Jadi aku bisa tidur dengan mantap.

Musical Festival atau DIMF North America 2026 di San Francisco, Amerika Serikat, teman pro 2. Jadi di usianya yang sudah ke-18 tahun ini, Jen membuktikan diri bahwa kreativitas pemuda Indonesia mampu menembus panggung global sekaligus memperkuat diplomasi budaya melalui seni pertunjukan musikal, teman pro 2. Jadi memang di saat masih ikutan The Voice Kids itu kan dia memang genrenya udah atau mungkin influence-nya sudah dari musikal gitu ya teman pro 2, dan sekarang masih ditekuni banget, masih aktif berkompetisi teman pro 2, tapi bukan di dalam negeri lagi, udah sampai internasional global stage teman pro 2. Ini benar-benar salah satu anak muda Indonesia yang patut dicontoh teman pro 2, keren banget. Aduh. Tidak bisa berkata-kata, jadi aku cuma gitu, kayak keren abis soalnya. Dan teman-teman pro 2, informasi berikutnya, Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok, namanya Travel Plus Leisure. Penghargaan ini tuh menjadi bukti teman-teman pro 2 bahwa kekayaan alam, budaya, dan juga potensi wisata Indonesia terus menarik perhatian dunia. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, sampai Taman Nasional Komodo nih. Pesona Indonesia dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap dan juga berkelas dunia. Dan capaian ini juga sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan global di tengah persaingan industri pariwisata internasional, teman pro 2. Ini menyalah Indonesia aku ya, semoga semakin banyak destinasi-destinasi yang bisa dieksplor dan dikelola secara profesional, semakin banyak yang tahu juga. Tapi siapapun ya berkunjung ke wisata, mau di Indonesia, lokal, ke luar negeri, harus tetap menjaga kekayaan alamnya ya. Jadi harus jaga dan cinta lingkungan, teman pro 2. Itu yang paling penting sih. Dan jangan kemana-mana, teman pro 2, informasi menarik lainnya akan menyusul kamu di siang hari ini. Jangan lupa makan siang biar semangat. Dan aku punya lagu bagus dari Meiska yang akan nemenin kamu buat merasakan jatuh cinta yang tepat waktu gitu teman-teman pro 2. Here we go with Meiska dengan Datang Tepat Waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang ya. Sebentar lagi kita bakal move ke sore ceria nih teman Pro 2. Pastiin kamu sudah makan siang ya, jangan makan sore nanti telat. Bisa asam lambung teman Pro 2. Well teman Pro 2, informasi menarik berikutnya yang akan aku bagikan untuk kamu ini keren banget sih teman Pro 2 ya, lagu Tabola Bali teman Pro 2. Jadi lagu Tabola Bali ini resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Awards Japan atau MAJ 2026 yang akan digelar di Toyota Arena Tokyo pada 13 Juni 2026. Well, teman Pro 2, lagu nuansa khas Nusa Tenggara Timur atau lagu Timur ini merupakan hasil kolaborasi silat Open Up, ada Jackson Zeran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel, teman Pro 2. Masuknya Tabula Bale dalam nominasi MAG 2026 ini menunjukkan bahwa musik tradisional yang dikemas modern mampu bersaing juga di global stage ya, teman Pro 2. Dan Music Awards Japan merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat lainnya, teman Pro 2. Dan fun fact-nya, teman Pro 2, Tabula Bale akan bersaing dengan lagu Multo dan juga Drowning. Ini merupakan lagu-lagu dari Korea Selatan dan juga dari Filipina, teman Pro 2. Dan salah satu saingan terberatnya adalah lagu Golden ya dari Huntrix, teman Pro 2. Tapi aku yakin Tabula Bale bakal menang telak sih ini ya. Well, teman Pro 2, jangan kemana-mana sambil nemenin kamu mencari makan siang yang sudah tidak siang lagi. Kita akan move ke sore ceria, dan jangan lupa nanti sore juga bakal ada obrolan seru bareng teman-teman dari The Art Community. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Masha and the Bear bakal dibuat versi film panjang. Animasi Masha and the Bear akan dibuat film panjang pertamanya. Film tersebut akan diproduksi oleh Oleg Kuzovkov yang juga adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut. Kuzovkov baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacorp yang selama ini menggarap serial tersebut, teman Pro 2. Ia juga mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan juga Moscow untuk memproduksi film dan sequel Masha and the Bear. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, Oxford United coret 10 pemain oleh Romani dan Marcelino aman. Pemain timnas Indonesia Ole Romani dan Marcelino Ferdinand dipastikan masih menjadi bagian dari skuad Oxford United untuk musim depan. Kepastian itu muncul setelah Oxford tidak memasukkan nama keduanya dalam daftar pemain yang tidak dilepas klub. Musim depan Oxford United terdegradasi ke League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris. Ini terjadi setelah Oxford menjalani Championship 2025 dengan buruk dan tim dengan warna kebesaran kuning ini mengakhiri musim ini dengan bertengger di peringkat ke-22 dari 24 tim. Dan dalam pengumuman resmi klub pada hari Senin 11 Mei 2026, Oxford United resmi melepas 10 pemain sekaligus setelah kontrak mereka habis. Dalam daftar ini tak ada nama Romani dan juga Marcelino. Ini menjadi sinyal bahwa dua penyerang timnas Indonesia itu masih masuk rencana klub untuk musim depan. Dan saat ini Romani masih terikat kontrak dengan Oxford hingga Juni 2028. Sementara kontrak Marcelino akan habis pada Juni nanti dan saat ini Marcelino sedang menjalani masa peminjaman di Slovakia bersama Astrenzin hingga akhir musim 2025 dan 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Well, teman Pro 2, ini kok aku lihat dari depan studio Pro 2 nih kayak gelap sekali ya di luar sana, teman Pro 2. Buat kamu dimanapun berada, ini kayaknya sudah mau turun hujan ya, dan kayaknya bakal deres nih teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, jangan ngebut-ngebutan ya teman Pro 2. Santai aja, yang penting selamat sampai tujuan ya. You have to prioritize yourself first above anything else, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa makan, jangan lupa asupan energinya supaya semangat terus teman Pro 2. Apalagi kalau cuaca yang tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan deras teman Pro 2 ya, nanti keserap energinya nih, jadi mager ya jadinya kalau misalnya di dalam rumah. Tapi gak apa-apa, sambil dengerin Pro 2 aja biar happy terus nih dengan lagu-lagu yang bakal aku kasih buat kamu berikutnya, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga, teman Pro 2, di pukul 16 atau jam 4 sore nanti bakal ada yang namanya obrolan seru di sore ceria nih bareng The Art Community. Kita bakal kenalan bareng mereka dan kira-kira apa aja nih their upcoming project atau event teman Pro 2 dalam waktu dekat ini. Jadi stay tune terus di 96,7 FM.

0: Lapangan Pro 2, tepat pada pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 2. Dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
1: Well, teman-teman Pro 2, welcome back to Sore Ceria edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bareng aku Alam Julkarnain. Teman-teman Pro 2 pastinya akan nemenin kamu tapi tidak sendirian ya. Seperti flyer yang sudah di-up di Instagramnya Pro 2 nih, ada teman-teman dari The Art Community yang bakal nemenin Alam untuk ngebahas tentang komunitas dan juga upcoming eventnya mereka nih teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja kita say hi buat The Art Community. Halo.
2: Halo.
1: Well, apa kabar nih teman-teman semuanya?
3: Alhamdulillah
1: baik ya. Mungkin kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Boleh dari Kak siapa nih? Saya sudah tahu namanya tadi. Boleh.
3: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yesi Marita Sari. Saya selaku ketua komunitas Sanggar The Art Community.
1: Oke.
4: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ila Jabila Syarbin. Saya selaku ketua panitia. Terima kasih.
1: Oke.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Jamilur Rahman, selaku sekretaris Sanggar The Art Community.
1: Oke.
6: Halo, perkenalkan, saya Desita Andi. Saya sebagai bendahara The Art Community.
1: Oke, berarti ada semua ya, ketua, bendahara, sekretaris, sama ketua panitia ya. Oke.
6: Iya.
1: Oke, teman-teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya seputar The Art Community dan juga event mereka yang akan datang nih teman-teman Pro 2, ada Gemat Tari Kiraha Harmoni dalam Gerak. Teman-teman Pro 2 pasti kamu udah sering lihat juga ya flyer coming soon ya nih. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget WhatsApp di 081373125896 atau melalui Instagramnya Pro 2, terdiri Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Dan teman-teman Pro 2, oke, kita sudah kenalan tadi, ada Kak Yesi, Kak Jamil, Kak Wita ya,
6: iya,
1: sama Kak Ila nih berarti ya. Ada, oke, ada semua nih untuk event dari The Art Community. Oke, boleh nih kita kenalan lagi sama teman-teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin, pengen dengerin dari rumah, boleh banget langsung aja dibuka webnya, safarinya, langsung ketik Pro 2 Ternate, tinggal klik play biar bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Dan sambil nemenin kamu di hujan sore hari ini, kita angetin dengan ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman dari The Art Community. Oke, ya. Buat Kak Yesi, dia selaku ketua umum sekarang berarti ya, ketua dari komunitas The Art Community. Mungkin kita kenalan dulu kali sama komunitas The Art Community ini, komunitas apa sih Kak Yesi?
3: Kalau The Art Community ini dia komunitas dalam bentuk seni. Bukan hanya sekedar tari saja.
1: Oke.
3: Okay. Ada teater lagi, puisi, vokal, semuanya ada begitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi lengkap komunitas ini, alhamdulillah lengkap, ada semua.
1: Okay.
3: Bukan hanya di seni tari saja.
1: Bukan hanya di seni tari,
3: betul
1: ya. Oke, okay, that's why namanya The Art ya gitu,
3: iya,
1: ya.
3: Betul.
1: Seni ya.
3: Saya.
1: Jadi oke, okay, seni ya. Oke, okay, saya kemarin mikirnya cuman seni apa namanya? Tari aja,
3: tari
1: padahal
3: saja
1: bisa semua ya.
3: Iya, banyak orang yang ngira itu The Art Community hanya di seni tari saja.
1: Mm-hmm.
3: Cuman dalam komunitas kami mau teater, mau semuanya bisa.
1: Oke.
3: Okay. Jadi sampai hampir semua mencakup dari seni itu, kita semua masuki begitu.
1: Oke, okay, asal jangan nyanyi ya.
3: Soalnya nyanyi pun boleh. Boleh lagi.
1: Soalnya nyanyi udah ada nih punya kita nih.
3: Oh iya, ini gurunya.
1: Iya, iya. Oke, okay, well teman-teman, berarti teman-teman Pro 2, The Art ini merupakan komunitas seni ya, bukan cuma seni tari aja. Ini jadi tahu kalau misalnya ternyata The Art bisa juga di teater, musikal juga bisa, berarti musikal harusnya ya. Terus apalagi tadi? Selain teater, tari,
3: puisi
1: juga. Yeah. Aduh, berarti bisa semua nih. Ini kalau ditantang puisi satu-satu bisa berarti? Bisa, bisa, bisa. Oke, okay. Gimana nih sejarah berdirinya The Art Community itu sendiri? Tadi kan kita sempat ngobrol ya, kalau Kak Yesi adalah ketua yang kedua nih berarti
3: kedua.
1: Ya. Gimana? Yang pertama siapa tuh, Kak?
3: Yang pertama itu...
5: Kamu...
1: Siapa?
3: Laki-laki. Siapa Ila?
4: Alan.
6: Kak Alan.
4: Iya,
1: Kak Alan. Ya. Oke. Okay. Kak Alan masih aktif atau?
4: Oh, sudah tidak. Sudah sibuk bekerja.
1: Sudah sibuk, ya. Betul, betul, betul. Kalau memang komunitas harus bisa bagi waktu sih, pintar-pintar bagi waktu ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Dan Oke, tadi kayak sih udah ngasih tahu juga kalau misalnya di balik layar nih 2019 ternyata di art ya udah cukup lama, udah hampir 6 tahun ya. Betul. Oke, kalau misalnya untuk Jamil nih, untuk Jamil gimana nih cerita awal mula akhirnya bergabung bersama komunitas di art community dan kenapa memilih untuk bergabung bersama komunitas ini?
5: Ya, karena waktu awal bergabung juga kiranya seperti kalem. Sanggar di art community itu cuma ini komunitas tari.
1: Oke.
5: Okay. Ternyata pas masuk ternyata belajar banyak, bukan cuma tari.
1: Oke.
5: Okay. Hingga tertarik dan tetap bertahan sampai sekarang.
1: Oke, okay, berarti Jamil awalnya suka tari dulu gitu ya, terus mikirnya cuma tari aja ya, padahal lebih banyak lagi yang bisa didapat ya.
5: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, di aplikasi katanya suaranya kurang kedengaran. Oh, berarti mic-nya agak deketan ya.
3: Oh, iya.
1: Oke, okay, biar terdengar jelas nih sama semua yang mendengarkan nih, teman Pro 2. Eh, buat kamu yang pengen nimbrung bareng nanya-nanya juga sama ada Yesi, ada Jamil, ada Ila, ada Wita juga di sini, teman-teman dari The Art Community, boleh banget WhatsApp aku aja di 0813-7312-5896. Nah, pertanyaan yang sama buat Wita sama Ila juga, sama kayak yang pertanyaan aku tanyain ke Jamil, kenapa nih akhirnya bergabung sama The Art Community?
4: Oh, jadi kan awalnya kan saya bergabung tuh karena ingin coba-coba saja. Terus lama-lama tuh kayak, aduh kok asik, seru nih ikut kayak tarian. Apalagi kan kenal-kenal banyak-banyak sekali orang. Terus kayak coba-coba begini, awalnya tuh kayak belajar begitu kan. Tidak, awal belajar tuh kan tidak selalu kayak langsung bisa. Terus kayak bertahap-tahap, nah dengan usaha yang tahap-tahap begitu tuh kayak langsung jadi nih, dan akhirnya tuh kayak bisa sampai tahap nasional untuk tarian gitu, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Berarti awalnya coba-coba ternyata nyaman ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau buat Wita?
6: Dari saya sendiri, saya nih kebetulan termasuk orang yang pengen coba-coba hal-hal baru. Pokoknya apa yang saya tidak bisa, saya kayak lihat teman, ah masa dia bisa, saya tidak bisa. Terus ketika saya diajak teman, ayo kita ikut. Terus saya tanya kenapa kita harus ikut itu. Terus dia bilang, di situ banyak teman, kita bisa berbaur dengan teman-teman juga, kita bisa belajar. Nah, dari situ saya tertarik. Kenapa? Terus tertarik. Terus ketika saya masuk, oh ternyata betul apa yang teman saya bilang itu ternyata betul. Saya dapat di sini, saya dapat di The Art Community. Dan ya saya sampai sekarang
1: ya. Oke, berarti Wita channeling rasa ingin tahunya gitu ya, menjadi motivasi ya. Sebelumnya kan kayak mereka bisa, masa saya nggak bisa. Tahu-tahunya Wita juga suka di The Art Community nih. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke Kak Yesi. Kak Yesi, kalau misalnya di dalam The Art Community ini ada kayak struktur komunitasnya gitu nggak sih, kayak ketuanya siapa, terus selain tadi ada sekretaris, ada bendahara juga, apakah ada bagian-bagian atau bidang-bidang kayak yang khusus nanganin teater, puisi, tari, atau semuanya satu nih?
3: Kalau untuk itu ada sebenarnya. Cuma nanti misal kayak ada teater tuh, kayak semua orang bantu begitu. Cuman kalau strukturnya pasti ada. Misal kayak yang bagian teater atas nama satu orang nih. Cuman pas nanti bikin, semua orang tim bantu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau untuk strukturnya tetap ada, semua akan bergerak semua.
1: Oke. Okay. Baiklah, nih pertanyaan buat semuanya ya. Kalau misalnya kalian bisa memilih nih, pengen pilih jago di tari kah, atau puisi, atau teater, atau bidang seni apa yang mungkin kalian belum pernah coba tapi pengen dicoba? Ini rapid question aja sih buat masing-masing dari Yesi, Jamil. Jamil pengen nyanyi kayaknya nih ya.
5: Pengen
1: bisa nyanyi ya.
5: Pengen.
1: Itu ada Arul tuh. Selain nyanyi apa? Jamil ajarin Kalam dance bisa nggak?
5: Boleh.
1: Kalau dance bisa? Selain tarian tradisional?
5: Bisa.
1: Oke. Pengen, saya tuh sebenarnya pengen bisa dance, cuman orang sini bilang kayak kaku. Jadi susah. Orang kalau misalnya kayak badannya udah kaku buat gerak, buat dance gitu, susah nggak sih diajarin?
3: Asal mau aja.
4: Pasti bisa.
1: Oke. Kalau misalnya tadi Jamil sukanya tarian, tapi kalau misalnya ada yang pengen, berarti pengen kayak bisa nyanyi gitu ya. Kalau Yesi sendiri apa nih sebagai ketua? Pasti bisa semua dong ya harusnya ya.
3: Aku sih pengen lebih bisa menari saja.
1: Menari, oke. Kalau misalnya bisa menilai kemampuan Yesi sendiri nih, Yesi paling jago di seni yang mana nih?
3: Gak ada yang lebih jago.
1: Teater gak sih? Teater gak sih? Sih bisa ya.
3: Iya sih, gak jago juga, cuman pelan-pelan semuanya ya. Bisa begitu.
1: Oke, okay, semuanya belajar sama-sama ya. Oke, okay. Kalau Ila sama Wita, ada gak yang pengen dipelajarin lagi nih?
4: Kalau untuk yang paling pengen sekali untuk belajar tuh menyanyi sih.
1: Oke. Okay.
4: Tapi lebih kayak condongnya tuh kayak tarian. Soalnya okay. Saya tipikal orang yang lebih suka menyampaikan perasaan tuh lewat gerakan gitu, okay. Daripada suara.
1: Oke, okay. Oke, okay, kalau kamu, Wita?
6: Kalau dari saya, itu kebetulan sekarang penari. Huh? Nah, kalau misalkan pertanyaannya ke depannya mau belajar apa, saya pengen belajarnya di puisi.
1: Aduh, puisi.
6: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Soalnya kalau puisi kan bisa, apa ya, ibaratnya tuh bisa menyampaikan perasaan
1: bener,
6: gitu.
1: Bener, bener,
6: perasaan
1: bener.
6: Dari kata-kata gitu.
1: Betul. Salah satu seni yang pengen aku pelajarin juga puisi sih. Kayak karena menurut aku, kalau menyampaikan perasaan lewat lagu udah biasa ya,
6: iya,
1: udah biasa gampang juga sih. Ya. Dan kalau misalnya pakai puisi kan harus sesuai gitu
6: iya,
1: ya,
6: sesuai
1: kalau
6: ekspresi juga.
1: Intonasi, lain mimik dan lain-lain gitu. Iya. Kalau nggak sesuai nggak nyampe kan.
6: Iya.
1: Oke, berarti memang di art adalah tempat untuk belajar itu semua ya, belajar tentang seni secara general dan juga secara khusus nih teman-teman Pradua. Dan oke, aku pengen nanya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang event kalian ke depan, apa namanya? Gema Tari Kirahan. Ya, aku pengen nanya dulu tentang pengalaman-pengalaman kalian dalam dunia seni ini seperti apa sih? Apakah kalian tuh kayak pernah ikut lomba-lomba di mana gitu yang paling berkesan yang mungkin bisa diceritain sama teman Pro2, ada enggak kira-kira pengalaman kalian selama di art community sudah berdiri 6 tahun ini? Dari siapa aja boleh?
4: Jadi tuh pengalamannya tuh dari pertama banget ya, dan menurut saya paling berkesan tuh dari awalnya tuh saya ikut FLS2N. Dulunya okay. Masih FLS2N.
1: Masih 2 ya?
4: Iya, masih 2. Itu tuh awalnya tuh kayak di pelatihan tuh kayak sangat berat banget. Mm-hmm. Terus kayak ya ampun, itu di pelatihan fisik, terus kayak harus latihan ini, latihan itu gerakannya, terus belum lagi dia apa properti, terus yang lain apa, itu menurut saya tuh paling berat sekali. Dan paling berkesan tuh itu saja sih pas di FLS2 ini.
1: Oke, okay. Kalau dari Jamil?
5: Kalau dari Jamil sih pengen ya apa? Baru kan baru setahun ikut ini, juga sama kuliah juga di Poltekkes jadi.
1: Oke. Okay.
5: Banyak event yang nasional mau ikut cuma terhalang karena kuliah. Soalnya kan palingan di sekitar Ternate, Maluku Utara sini juga habis apa? Sekitar Maluku Utara baru itu.
1: Oke, okay, fokus pendidikan dulu ya lebih tepatnya ya. Tapi kalau bisa berjalan semua berbarengan lebih bagus lagi ya. Yang penting pendidikannya tetap aman.
5: Aman.
1: Oke, okay, kalau buat Kak ini dulu deh, Kak Wita dulu nih.
6: Wita kurang lebihnya sama sama Kakak Jamil. Wita kebetulan berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Jadi Wita ikut kebetulan ikut The Art ini coba-coba kan. Nah ternyata jadi hobi, jadi kita menjalankan ini sebagai hobi. Kebetulan kita juga belum ikut, bukan belum, iya belum ikut sih, belum ikut lomba-lomba seperti itu. Tapi kalau di sekitaran sini sudah, alhamdulillahnya udah
1: ya, iya. Oke, okay. Yang paling penting pengalamannya sih ya. Betul-betul. Kalau Kak Ye sih gimana nih?
3: Kalau yang aku, mungkin pengalaman yang sangat berkesan itu, kan aku belum lama juga masuk The Art toh. Tapi sebelum-sebelum ini untuk menari mungkin bisa dibilang aku nggak pernah menari.
1: Oke.
3: Okay. Nggak pernah sama sekali. Jadi aku juga nggak suka. Mm. Tapi setelah masuk komunitas ini, aku sangat suka menari.
1: Oke.
3: Okay. Biarpun masih kaku mungkin awal-awal, sekarang kayak sekarang udah bisa begitu. Sangat berkesan juga bagi aku. Terus yang sangat berkesannya juga aku juga bisa kayak mengajar anak-anak SD begitu, melatih mereka untuk menari, untuk lomba di kayak perlombaan nasional begitu,
1: iya, iya.
3: Dan alhamdulillah mereka juga juara, itu yang sangat berkesan lagi.
1: Benar. Kalau kita kayak membagikan ilmu kepada orang lain, terus bisa digunakan sebaik-baiknya kan, membanggakan juga ya, mengharukan
3: iya,
1: buat kita semua. Oke, okay. Well ini ada yang nanyain di WhatsApp katanya, di The Art itu ada yang namanya Kak Royan nggak? Kirim salam sama Kak Royan.
3: Oh, ada.
1: Kak Royan tuh yang mana? Ada di sini nggak?
3: Oh, dia nggak ada.
1: Oh, nggak ada. Royan tuh cewek cowok?
3: Cowok.
1: Oh, cowok. Royan, oke. Okay. Cuma gitu doang. Cuma nggak bertanya, cuma kirim salam katanya.
3: Nanti
1: disalamin ya. Oke. Well, oke. Kita akan ngebahas lebih jauh lagi nih tentang event-event selanjutnya. Tapi sebelum kita ke event yang paling terdekat nih, yaitu Gema Kieraha ya namanya ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Sebelumnya pernah ada event-event apa nih yang diselenggarain sama teman-teman dari The Art? Latihan tiap minggu ada nggak sih atau tiap bulan?
3: Iya,
1: itu pasti
3: iya,
1: ya
3: pasti latihan.
1: Rutin ya. Kalau selain itu apalagi kegiatan-kegiatan yang mungkin The Art sering lakukan atau pernah diselenggarakan sebelumnya, ada nggak yang masih teman-teman ingat?
5: Event
3: pentas tari, terus ulang tahun sanggar, itu ada.
5: Sebelumnya.
1: Oke, kalau mau lihat portofolio teman-teman di art nih, ada nggak Instagramnya atau ada?
3: Ada.
1: Oke, apa namanya tuh?
5: Kalau Instagram @_artcommunity.
1: Oke, di art community. Kalau misalnya TikTok ada TikTok?
3: Ada
1: juga. Namanya sama?
3: Iya, sama.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang pengen cari tahu, pengen ngelihat di art yang mana nih, itu langsung aja merapat ke Instagramnya di art community dengan nama yang sama, pakai underscore di tengah teman Pro 2 di TikTok maupun di Instagram ya. Dan sambil nunggu hujan di sore hari ini teman Pro 2, aku akan kembali lagi dengan teman-teman dari The Art. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, tetap di 96,7 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, ball man versus machine, dan masih

galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, teman Pro 2 balik lagi di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria, di sore hari ini bareng The Art Community, teman Pro 2 masih bareng Yesi, Jamil, Wita dan juga Ila ya. Dan teman Pro 2 kita akan ngebahas nih kira-kira upcoming event dari mereka yang sebentar lagi di bulan Mei ini, yaitu Gema Tari Kiraha Harmoni Dalam Gerak. Benar ya?
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Oke. Ini apa nih? Pagelaran apa nih yang akan diselenggarakan oleh teman-teman dari The Art Community?
2: Kalau pagelaran itu fokus ke tari itu.
0: Fokus ke tari.
2: Iya, jadi semuanya full toh. Hmm. Pas tampil tuh sampai selesai itu full tarian semua.
0: Full tarian.
2: Iya, dan yang menari itu ada sekitar 300 orang lebih.
0: 300?
2: Iya.
0: Wow.
2: 300 orang lebih, durasi itu kurang lebih 1 jam.
0: Oke, 300. Saya langsung kaget nih. Gimana kalian latihannya di mana itu?
2: Kalau untuk latihan itu kita latihannya satu bulan kurang lebih tuh kita latihan ada yang di sekolah, terus ada gabungan juga di Salero karena kan banyak orang. Nah, kalau untuk minggu-minggu ini kita fokus latihan di Pandopo, di Benteng.
0: Oke, di Benteng. Berarti persiapannya kurang lebih berapa lama nih sampai akhirnya tanggal Gema Tari ini tanggal 23
2: Mei.
0: Oke, ini persiapan menuju ke 23 Mei berapa bulan kira-kira?
3: Sebulanan lebih. Iya.
0: Oke, terus selama persiapan menuju Gema Tari Kiraha ini apa aja nih hambatan atau mungkin tantangan yang paling terasa buat teman-teman dari The Art Community?
1: Ya, yang paling utama itu palingan cara itu pikirkan mereka punya kostum karena banyak.
0: Iya, itu pertanyaan saya juga tuh. Ya, aduh, gimana tuh persiapan untuk 300 itu, 300?
1: Sekitar 300 atau 400 penari.
0: Oke, dan kostumnya akhirnya gimana? Apakah?
1: Alhamdulillah, untuk sekarang sudah dapat DP solusi.
0: Solusinya udah ada ya, berarti udah siap nih untuk kostumnya ya. Iya. Oke, berarti gimana nih untuk ketua panitianya, persiapannya menuju ke Gema Tari Kiraha ini, dan kenapa milih temanya Harmoni Dalam Gerak?
3: Oh, dipilih tema itu tuh karena kan ini kan menggabungkan empat pilar kesetanan, Ternate, Tidore, Zelolo dan juga Baca yang terhalang oleh laut tapi kayak tidak memisahkan dan disatukan melalui gerakan, begitu, gerakan tarian.
0: Oke.
3: Ya. Untuk kayak apa tadi, Kak?
0: Persiapan.
3: Persiapannya tuh kayak alhamdulillah lancar dan juga kayak sampai sekarang walaupun kayak banyak sekali kendalanya dan lumayan kan bisa dibilang pastilah ada miskomunikasi tapi alhamdulillah sekali lancar-lancar saja.
0: Oke, alhamdulillah karena mungkin kerja sama tim juga ya, solid ya. Oke. Dan mungkin dari Wita gimana nih? Untuk persiapannya samakah untuk tantangannya, hambatannya? Atau mungkin adakah koreografer untuk 300 orang ini dibagi masing-masing tim per orang per kelompok? Gimana nih cara pembagian untuk pelatihannya nih? Penasaran soalnya banyak banget kan.
4: Dari Wita penghalangnya atau penghambat, itu kita kesusahan di anak-anak SD kan. Anak-anak SD ini ada dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Nah, mungkin kendalanya tuh dari anak-anak yang masih kecil ya. Soalnya apa ya, bisa dibilang masih nakal-nakalnya lah.
0: Aktif ya,
4: dia masih aktif-aktifnya. Kayak bicara jangan di situ, buat kayak gini itu masih susah dan mereka tuh masih lumayan kaku lah.
0: Oke. Itu tantangan dan hambatan ya. Oke, itu lebih ke melatih kesabaran ya. Kita kan kadang kalau misalnya ponakan-ponakan di rumah aja kayak nggak denger kan, kayak teriak gitu ya, melawang sampai. Apalagi kalau aduh anak sebanyak itu ya harus melatih kesabaran memang nih. Nah, kalau ketua panitia gimana? Apakah punya persiapan tadi sudah sampai berapa persen nih kira-kira estimasinya?
3: Kalau bisa di ini sih palingan sudah sampai 70% ya.
0: 70%.
3: Iya, soalnya kan ini bisa dibilang lumayan mendadak dengan persiapan sebulanan lebih. Tapi alhamdulillahnya sekali tuh kayak sampai sini tuh kayak sudah berjalan dengan lancar. Dan teman-teman yang lain juga kayak bisa dibilang lumayan solid. Jadi tuh untuk pembagian tugasnya itu di masing-masing sekolahnya tuh kayak ada ditugaskan atau 2 atau 3 orang di masing-masing setiap sekolah. Jadi ya seperti itu.
0: Oke, yang aku penasaran lagi nih adalah gimana nih cara teman-teman dari The Art Community ngajakin teman-teman adik-adik dari sekolah-sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam pagelaran kalian?
2: Untuk itu kita datang ke sekolah-sekolah begitu, datang ke sekolah-sekolah, kita ketemu sama kepala sekolah begitu. Jadi kita mengajak anak-anak yang bersedia untuk ikut dalam pagelaran.
0: Oke.
2: Nah, tapi alhamdulillahnya sangat banyak yang anak-anak yang mau ikut. Jadi sampai sadar yang satu sekolah itu 30 sampai 40 orang anak.
0: Wow.
2: Menari. Dari kelas 1 itu, dari kelas 1 sampai kelas 5.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita kan berusaha begitu, setiap sekolah yang belum dimasukin oleh sanggar-sanggar begitu, kita masuk ke sana biar semua sama rata begitu. Jadi mereka, ada anak-anak yang belum pernah menari, nggak bisa menari, sampai mereka nanti akan bisa.
0: Oke, okay. Aduh keren banget, berarti menuju ke sekolah-sekolah gitu ya.
2: Iya.
0: SD, SMP juga?
2: SMP juga.
0: SMA juga?
1: SMA.
0: Oh SMA juga, oke, berarti banyak banget ini teman Pro 2. Aku penasaran banget nih, kalau misalnya gak siaran nanti pengen nonton ya insya Allah. Tanggal 23 atau?
2: Iya.
0: Oke. Oke, dan kenapa pada akhirnya memilih untuk mengangkat ini, gemak tari Kieraha ini dari semua seni yang ada ya, dari teater, musik, terus puisi, menyanyi. Kenapa akhirnya memilih untuk, oh kayaknya bulan ini pagelaran tari dulu deh. Atau mungkin ada gak yang ngusulin buat teman-teman kayak, kalian bikin ini deh, pagelaran tari. Ada gak kira-kira sampai akhirnya terbentuklah acara yang akan datang ini?
3: Soalnya kan kami kan lebih fokusnya tuh kayak tarian begitu. Makanya itu di temanya kali ini tuh kayak mengangkat tema gema tari Kieraha, harmoni dalam gerak, di mana tuh kayak tol menyalurkan tuh, menyalurkan kayak gerakan-gerakan, di mana kan kalau contohnya penonton lihat nih dari atas panggung, oh dia tuh kayak bikin gerakan apa ya, nanti kan pasti otaknya tuh kayak berpikir tuh, oh dia ngapain, terus nanti di akhir klimaksnya di pergerakan itu akan ditahu begitu, kayak dong akan tahu, oh ternyata tuh begini ceritanya tuh begini. Okay. Kami tuh mengangkat empat pilar kesultanan begitu.
0: Oke, sama seperti yang ketua panitia udah bilang sebelumnya, kalau ini tentang empat pilar kesultanan ya. Jadi ada Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, teman Pro 2. Jadi ini tuh lebih ngajakin kita juga buat selain memahami makna dari tarian, juga lebih mencintai budaya kita, budaya dan juga adat kita masing-masing, teman Pro 2. Jadi keren banget, buat kamu yang pengen nonton boleh langsung merapat ke Instagramnya di Art Community tadi, the_art ya.
2: Iya
0: kan, bener ya?
1: Di_art community
0: di Instagram maupun TikTok. Nanti mereka akan spill juga kira-kira kegiatannya bakal ada apa aja, ngapain aja. Dan mungkin pasti ada teman Pro 2 juga yang penasaran sama gimana nih pre-sale tiketnya. Udah bisa di-spill belum harga tiketnya atau apa aja yang didapetin dari kategori tiketnya?
3: Jadi kan di sini kan ada dua nih, kategori tiket kan ada dua, reguler dan juga VIP. Nah, kalau untuk reguler itu dari angka 50.000, itu untuk penjualan pertama. Dan untuk VIP itu bonus snack dan juga ini minuman, itu tuh di angka 100.000.
0: Oke.
3: Okay. Untuk penjualan pertama.
0: Oke. Okay. Sudah mulai jualan kah ini?
3: Sudah.
0: Sudah jalan berarti ya.
3: Sudah berjalan 2 hari.
0: Oke. Okay. Teman-teman
3: nanti kalau contohnya nih mau lihat atau mau lihat-lihat info-info yang lain tuh, itu bisa di akun Gematari Kieraha titik Gematari titik Kieraha.
0: Oke, itu akun buat event ini sendiri ya. Oke, Gematari
3: titik Kieraha.
0: Oke, mungkin boleh diceritain sedikit atau spill sedikit kira-kira apa aja nih yang bakal kalian tampilin selain pagelaran tari selama 1 jam. Kan kalau misalnya orang datang nonton gak mungkin cuma 1 jam itu langsung mulai langsung selesai kan ya. Apa aja kira-kira mungkin ada bocoran-bocoran rundown yang bisa kalian kasih mungkin?
2: Oh mungkin ada yang nyanyi begitu.
0: Arul bukan?
2: Bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi.
2: Ya, ada juga beberapa kayaknya ada anak yang mau menyanyi begitu.
1: Ada puisi.
2: Nah.
1: Sebelum inti, sebelum ke acara inti pasti ada kayak apa?
3: Sambutan-sambutan mungkin.
0: Sambutan-sambutan. Iya. Udah pasti ya sambutan-sambutan deh.
2: Seringan begitu.
0: Iya.
2: Nyanyi, puisi, terus mungkin ada yang lain. Kalau yang itu masih rahasia.
0: Masih rahasia. Aduh.
2: Nanti jadi surprise begitu.
0: Oke. Ini Gema tadi Kieraha. Penasaran banget soalnya selain mengangkat tema yang keren banget juga ya. Ini empat pilar kesultanan di Bumi Maluku Kieraha. Dan juga ternyata banyak sekali partisipannya ya, ada 300 gitu. Yang masih menjadi pertanyaan aku itu adalah gimana nih cara bagi waktu latihannya dengan banyak banget anak-anak sekolah yang beda-beda waktu jam sekolahnya. Terus kalian juga ada kesibukan masing-masing. Gimana nih, apakah ada seorang atau beberapa tim dalam koreografer gitu yang ngatur koreografinya? Atau kayak gimana kira-kira persiapan untuk pementasannya itu sendiri?
2: Kalau untuk koreo itu ada beberapa orang yang atur. Nah, kalau untuk pelatihannya itu kan satu bulan tuh full. Nah, Senin sampai itu berarti kan dibagi nih. Kayak berapa hari Senin itu ada 3 sekolah, hari Selasa 3 sekolah, jadi bagi satu sekolah itu 2 orang. Jadwalnya itu sesuai jadwal yang mereka luang begitu. Kan ada yang anak kuliah nih, pulang kuliah misal jam 2 ke jam 3, ada juga yang pagi di sekolah. Alhamdulillahnya seluruh sekolah mendukung juga, jadi di jam sekolah kami boleh latihan menari. Jadi alhamdulillahnya di sana.
0: Berarti memang pembagian waktu masing-masing ya. Dan gimana, apakah kalian merasa ada kesulitan untuk menyesuaikan sama mungkin orang, teman-teman yang baru mulai belajar menari gitu? Ada gak sih kesulitan-kesulitan tersendiri? Kalau kita kan mungkin kita ngajarin orang nyanyi ya cuman 1-2 orang gitu ya. Kalau misalnya ngajarin atau ngasih tahu orang-orang yang baru belajar tuh, tantangan atau pressure-nya sendiri buat teman-teman apa sih?
4: Tantangannya tuh ya mungkin sama seperti tadi, itu anak-anak kecil yang masih aktif-aktifnya. Itu kadang kayak buat kayak gini ya dek, itu masih buatnya salah-salah, mungkin masih kaku-kaku. Jadi mungkin tantangannya di situ menurut saya.
0: Berarti memang anak kecil ya. Karena kan memang masih penyesuaian juga kan, nggak bisa langsung ngafalin banyak gerakan gitu ya. Jadi selama satu jam pementasan Gema Tari Kiara H ini, jadi satu jam full non-stop tuh ya. Itu apakah nanti selama berjalannya pementasan atau pagelar ini bakal ada kayak prolog atau monolog gitu untuk menjelaskan ini tarian apa, terus ini ceritanya tentang apa? Ada ya. Berarti bukan kita nonton terus kayak ini ngapain gitu, atau ini tentang apa gitu? Enggak ya. Berarti semua ada penjelasannya ya.
1: Itu diibaratkan kayak tong menceritakan selama satu jam itu kayak alur cerita begitu. Tapi dalam tarian.
0: Jadi alur ceritanya ini apakah akan dibacakan atau dibawakan secara langsung atau sudah direkam semuanya?
1: Sudah
0: direkam ya. Kalau untuk musik sendiri gimana produksinya? Apakah produksi sendirikah dari tim The Art atau mungkin ada ngajakin kolab dari orang luar juga, komunitas lain?
1: Kalau untuk musik,
0: musik kan pasti ini tradisional sama ada modern juga. Ada modern juga. Ini musik yang produksi dari mana nih?
1: Kalau yang itu masih belum sampai di situ.
0: Terus ke latihan selama beberapa waktu ini sebelum menuju ke tanggal 23
1: itu sudah ada di apa gambaran musiknya, tinggal dibuat.
0: Berarti kejar tayang banget ya, kejar tayang ya. Bentar lagi nih, sudah tanggal 12, berarti kurang lebih 11 hari dari sekarang nih. Nah, apalagi nih yang perlu dipersiapkan, apalagi yang perlu dimantepin untuk menyambut pagelaran Gema Tari Kiara H ini? Apa yang masih kurang gitu? Siapa tahu nanti ada teman pro 2 yang lagi dengar, mungkin dari komunitas lain, dari teman-teman lain gitu yang bisa kayak, kayaknya pengen ikut deh, pengen join gitu, pengen gabung. Nah, kira-kira apalagi yang masih perlu atau dibutuhkan atau untuk persiapan dari teman-teman di art community? Apa tuh kira-kira?
3: Mungkin volunteer ya.
0: Saat ini sudah ada beberapa panitia dalam jumlah formasi yang sekarang? 20-an ya? Kalau volunteer nanti di bagian mana tuh? Pengen ada volunteer di bagian apa?
1: Di bagian LO sama ini keamanan juga kayaknya.
0: Keamanan juga ya, penting ya.
1: Kebanyakan di sanggar-sanggar tuh kan
3: perempuan.
0: Iya sih, benar.
1: Kekurangan laki-laki, jadi butuh tenaga.
0: Oke. Well, kita balik lagi teman Pro 2 setelah ngebahas tentang Gema Tari Kiara H yang akan berlangsung tanggal 23 Mei 2026 di malam minggu ya, kurang lebih 1 minggu 10 hari 11 hari dari sekarang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nonton, pengen beli tiketnya, sudah dijual ya tiketnya. Tiketnya ada kisaran dari 50 ribuan sampai 100 ribuan masing-masing, dengan kategori, dengan privilege dan juga benefitnya ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen pengen beli boleh banget Instagramnya di art, yaitu di underscore art community di Instagram maupun juga di TikTok, teman-teman Pradua. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih, kira-kira apa yang membedakan pagelaran tari atau pagelaran seni yang dibuat sama teman-teman dari di art di bulan Mei ini, dan kenapa kira-kira orang harus kayak tertarik buat nonton gitu? Kalau misalnya aku adalah orang yang tidak tahu sama sekali tentang pagelaran tari, pengen nonton gitu, kira-kira apa yang akan kalian tawarin buat aku? Atau buat teman-teman Pro 2, teman Pro 2 di luar sana yang pengen nonton tapi kayak ini apa ya gitu. Tentang apa tuh?
3: Nah, teman-teman, jangan lupa ya nanti nonton pagelaran tari kami. Soalnya kan di sini kemana, bukan belum ada nih, bisa dibilang belum ada untuk di Ternate atau di Maluku Utara. Pagelaran tari atau pentas seni selama 1 jam non-stop. Itu kan pasti belum ada. Dan juga kan kebanyakan teman-teman yang lain nih belum tahu nih gerakan-gerakan atau tarian-tarian dari daerah-daerah di empat pilar ini nih. Kan kebanyakan belum tahu. Nah, teman-teman tuh harus nonton pentas seni kami di Art Community supaya teman-teman bisa lihat, oh ternyata begini ya, ternyata Maluku Utara tuh gerakannya begini ya, tariannya tuh begini. Oh, begitu-begitu.
0: Oke. Nice answer ya. Berarti kalau misalnya teman Pro 2 yang penasaran pengen nonton dan kira-kira pagelaran tari ini tentang apa ya? Oh, ini tentang empat pilar kesultanan tadi ya, di mana bakal menghadirkan semua budaya-budaya tari yang ada di seluruh empat pilar kesultanan tadi ini, ada Tidore, Ternate, Bacan, dan juga Jailolo, teman Pro 2. Well, dan kira-kira selain latihan, selain persiapan, kira-kira tadi kata Ila ya, udah 70%, kira-kira 30%-nya apalagi nih yang perlu dimantepin untuk persiapan akhirnya?
3: Mungkin tuh lebih ke yang kayak atur ini lokasi acaranya, terus kayak tiketnya, terus harus kan kalau untuk sampai kan tuh ini kejar apa ya, supaya bisa sampai kayak 500 orang atau 600 orang, mungkin bisa kejar itu dengan 30%-nya lagi tuh kayak tau masih mempersiapkan kayak koreo-koreonya, terus masih anak-anak yang lain kan apalagi yang tadi Vita bilang tuh yang SD tuh masih bisa dibilang kayak aktif-aktifnya.
0: Aktif.
3: Iya, terus lain kali kayak contohnya itu enggak saja tarian hari ini. Nah, besoknya tuh akan ada saja yang sudah lupa.
0: Iya.
3: Mungkin seperti itu.
0: Oke, memang challenge ya sebenarnya ya kalau misalnya tarian dalam pagelaran yang besar bareng anak-anak, tapi seru ya.
3: Iya.
0: Seru. Sali. Challenge yang sangat seru nih, teman Pro 2. Well, berarti persiapannya sudah 70%, 30%-nya tadi sambil siap-siap ya gerakan atau koreo yang sisa ya buat yang pementasan akhirnya. Terus nanti bakal ada kursi untuk semua kategori atau
3: standing?
0: Oke, semuanya duduk ya. Yang membedakan VIP sama reguler cuman didapat snack sama minumannya aja.
3: View nontonnya.
0: Oke. Yang VIP juga dapat meja berarti?
3: Iya. Kursi aja.
4: Kecuali aja. Cuman lebih apa ya, mungkin kalau VIP tuh view nontonnya tuh lebih dekat atau lebih sama lebih bagus gitu. Jadi lihat penarinya tuh lebih detail gitu.
0: Lebih detail. Oke. Dan berarti selain 1 jam nonstop pagelaran tari ini, tadi tantangannya juga selain anak-anak adalah kostum ya. Kostum. Tapi kostum sudah beres berarti ya.
1: Alhamdulillah
0: kostum sudah beres. Koreo persiapan ada nggak yang ngelatih koreo di sini?
1: Ada.
0: Siapa? Jamil. Semuanya nih latih koreo. Oke. Wow, ini berarti kalian mempelajari semua tarian dari empat pilar kesultanan ini ya. Oke, kira-kira yang mana yang paling sulit ya? Salah satu aja. Salah satu tarian yang mungkin paling sulit untuk diimplementasikan atau diadaptasikan ke dalam tarian yang kalian masukkan ke dalam pagelaran kalian. Ada nggak misalnya dari Ternate tarian apa? Atau dari Jailolo tarian apa? Atau semuanya?
1: Enggak ada, alhamdulillah
0: semuanya ya. Oke, berarti ya memang harus siap ya mau tarian dari manapun ya. Oke, nah kalau misalnya tarian tradisional pasti udah makanan sehari-hari ya. Kalau misalnya tarian modern gitu, kalian ini juga nggak sih kayak ngelatih juga nggak sih? Tapi apakah nanti akan diimplementasikan tarian modern ke dalam tarian pagelaran tarian kalian ini? Ada juga yang modern?
3: Ada.
0: Oke. Berarti kalau misalnya di dalam pagelaran tari ini apakah ada, kalau misalnya kita di komunitas nyanyi kan pasti kayak ada main spotlightnya gitu ya, kayak ada satu penyanyi atau dua penyanyi yang kayak membawakan lagu-lagu yang ibaratnya paling gong gitu. Kalau di dalam pagelaran tari itu apakah ada juga yang kayak spotlight, misal Jamil pemeran utamanya di dalam kisah atau teater atau apa namanya pagelaran tari ini bareng Wita, atau kira-kira semuanya sama rata aja nih?
1: Ya sama, kayaknya itu sama rata aja. Dan sama, yang membuat kayak ini kayak gimana sih namanya, yang kayak lebih diperjelas supaya itu kayak cerita cerita tapi dalam tarian itu yang tadi yang kalian bilang yang modern
0: ya, okay.
1: Itu yang lebih membuat kayak apa penonton tahu kalau oh ternyata ini tuh cerita itu.
0: Okay. Baiklah ya, dan duh tidak sabar banget ya tanggal 23 Mei sebentar lagi teman-teman Pro 2. Jadi ya balik lagi buat kamu yang pengen nonton, langsung aja merapat ke Instagram atau TikToknya di Art. Di situ kalian spill juga nggak? Kayak latihan-latihan ya, ada juga di situ. Ya. Oke, di spill juga nih teman-teman Pro 2. Jadi biar kamu makin penasaran, langsung aja merapat dulu ke Instagram dan TikToknya di Art, di _art_community. Community. Okay. Jadi di sana mereka bakal spill semua-muanya ya, dari latihan, persiapan sampai penjualan tiket teman Pro 2. Well, okay. Pertanyaan berikutnya buat masing-masing nih ya, kira-kira kalau misalnya ada orang yang nanya, kalian lagi jual tiket gitu, lagi pre-sale dan penjualan reguler maupun VIP, terus orang kayak kasih satu alasan buat saya kenapa saya harus nonton pagelaran tari Gema Tari Kiraha. Kenapa tuh? What makes difference?
4: Kayak, pertanyaan tadi gimana sih?
0: Apa? Kalau misalnya bukan ke alam ya, orang-orang yang awam di luar sana yang pengen nonton kayak, ih beli tiket pagelaran tari deh ini keren, terus kayak mereka nanya, apa nih yang membuat saya harus nonton pagelaran tari dari The Art Community?
4: Jadi kan kita hidup di Maluku Utara ini, sebagian kecil itu orang-orang tuh belum tahu tentang empat kesultanan itu. Nah makanya kita ceritakan cerita tentang empat kesultanan itu dari ke dalam tari. Jadi keuntungannya tuh mereka datang dan nonton pagelaran tari kami. Jadinya tahu apa itu cerita-cerita dari empat kesultanan itu.
0: Okay. Berarti memang apalagi anak-anak di zaman sekarang perkembangan teknologi yang saat ini tuh kayak orang main HP, main gadget, tapi lupa akan budaya yang justru dekat banget sama diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu teman Pro 2 nonton pagelaran tari dari di Art Community ini, pastinya jadi belajar lagi nih tentang budaya, tentang tarian-tarian yang ada di empat pilar kesultanan. Oke, kalau buat Yesi sendiri gimana nih? Apakah jawabannya akan sama atau ada penawaran yang berbeda?
2: Kalau untuk aku, kalau nonton pagelaran ini tuh mungkin akan dapat tahu karya-karya dari The Art Community begitu. Jadi kan bisa dibilang tadi tuh betul yang kata Ila bilang tadi, mungkin baru pertama kali ini nanti yang pagelaran 1 jam dengan ratusan orang anak, dan kami juga akan menampilkan karya-karya dari komunitas kami sendiri. Jadi bagaimana ya, kayak ada beberapa tarian yang kami tuh bikin dengan alur yang beda dari yang lain begitu. Jadi yang belum pernah lihat tarian itu akan mengerti, oh berarti tarian ini maksudnya di sini. Jadi kan seperti di Ternate ada ritual Salajin tuh. Nah akan ada lagi cerita di tarian Salajin itu yang kami bikin dengan karya kami sendiri, dan mungkin akan orang lain yang belum, ada yang beberapa orang belum tahu begitu. Nanti setelah nonton pagelaran akan lebih tahu lagi. Jadi siapa tahu kan setelah pagelaran ini berminat untuk masuk begitu, karena banyak yang tarian yang kami bikin ini seperti kayak beberapa itu dari di luar Ternate. Jadi bukan hanya tarian di Ternate saja, tradisi ada yang di Halmahera sana. Jadi mencakup semua dari ujung sampai ke ujung.
0: Okay.
2: Jadi itu yang akan bikin orang kayak penasaran begitu. Kan kalau tarian nih rata-rata orang udah tahu toh lalayon pasti begitu tidi-tidi, tapi nanti akan tampil ada yang beda lagi.
0: Yeah.
2: Jadi kejutannya di sana yang bikin orang penasaran untuk ikut nonton pagelaran ini.
0: Oke, okay. Berarti selain belajar budaya versi Wita tadi, ini juga dari Yesi berbeda ya, sesuatu yang berbeda, ada tarian kreasi juga.
2: Yeah.
0: Selain buat untuk hiburan, untuk belajar budaya pastinya juga ngasih tahu makna dari tarian itu sendiri
2: sekali.
0: Secara lebih detail ya. Jamil dan juga ketua panitia nih, gimana
1: kalau
0: kira-kira?
1: Dari Jamil sih kira-kira hampir sama dengan Dennis. Karena yang tadi dibilang mengangkat yang bukan dari Ternate,

0: Sama ya,
1: Iya.
0: berarti selain belajar budaya, dapat juga hiburan, dapat juga pembelajaran baru, dapat tarian yang detail sama maknanya juga ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi makin banyak tahu kalau misalnya ternyata banyak banget tarian-tarian dari Maluku Utara.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau buat masuk ke di art community sendiri gimana tuh caranya? Apakah ada rekrutmennya kah? Atau mungkin ada setiap tahun ada proses seleksinya kah? Atau gimana?
2: Itu dan
0: Masuk.
2: si, si ya setiap tahun itu ada open recruitment.
0: Setiap tahun ada
2: Iya.
0: open recruitment. Oke.
1: Nanti bisa pantau saja di akun Instagram atau TikTok kami.
0: Mungkin setelah pagelaran
2: Iya,
0: kali ya.
2: setelah pagelaran.
0: Dan setelah pagelaran pasti banyak banget yang pengen masuk ya, apalagi
1: Iya,
0: kita
1: pasti.
0: ngelihat ngelihat banyak banget orang yang terlibat di dalamnya, ini keren banget. Dan mungkin satu closing statement masing-masing, satu pesan dari masing-masing kalian buat teman-teman teman Pro2 khususnya yang pengen nonton, atau mungkin ucapan terima kasih buat semua yang sudah terlibat, dan jangan lupa untuk ajakin teman Pro2 nonton pagelaran tarinya di Art Community. Dari
3: gitu.
0: Ketua boleh, ketua panitia ya.
1: Baik, sebelum itu tuh kayak saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau bergabung dengan The Art Community. Semoga kayak apa yang teman-teman pelajari nanti itu bisa dapat bermanfaat ke depannya. Soalnya tuh ada dari sekolah yang kami datangi tuh ada yang bilang, "Oh, di sini kan gak ada sanggarnya nih." Terus terus terus kayak gurunya bilang nanti dengan kayak anak-anaknya atau anak muridnya itu dengan mengikuti pentas seni ini tuh nanti kayak besok-besoknya tuh dengan gerakan yang dorang pelajari di The Art Community tuh nanti bisa diajarkan kepada anak-anak sekolah yang lain begitu. Semoga kayak dapat bermanfaat
0: Dapat
1: saja. Iya.
0: bermanfaat. Baik. Dari Jamil, Wita, dan Ketua juga boleh.
4: Kalau untuk aku sih sama kayak Ila tadi. Pertama tuh terima kasih sama teman-teman yang udah ikut terlibat dari awal sampai ini menuju akhir. Dan kami juga dari The Art Community sangat-sangat terima kasih ke sekolah sama orang tua karena mereka mendukung acara ini dan tidak memberatkan begitu. Jadi kami sangat-sangat terima kasih juga ke orang tua dan sangat terima kasih juga kepada anak-anak yang ikut nanti dalam pagelaran ini karena mereka juga udah berusaha semaksimal mereka mungkin sampai nanti pagelaran ini tampil. Yang paling banyak sih terima kasih itu.
0: Terima kasih ya, pokoknya terima kasih yang tak terhingga
4: Iya,
0: ya.
4: Tak terhingga
0: tak
4: karena nggak
0: terhingga.
4: ada mereka itu pagelaran ini nggak akan jadi.
0: Betul.
4: Betul.
0: Sisa Jamil sama Wita nih, pesannya mungkin apa?
5: Kalau dari Wita, Wita tuh hanya ingin berterima kasih ke adik-adik penari. Ya mungkin mereka tuh apa ya, walaupun kadang-kadang kita tuh kelepasan emosinya ya, kayak marah-marah, tapi mereka tuh selalu memaklumi. Kadang-kadang kita kalau misalkan hari ini marah, besoknya tuh kita takut, ah kaget dulu, saudara datang
0: yeah,
5: lagi. Tapi tetap mereka datang. Kita terima kasih ke adik-adik, terus terima kasih juga ke teman-teman yang sangat solid. Terima kasih juga ke apa ya, ke orang tua-orang tua, ke guru.
0: Buat semua yang sudah dukung ya jalannya
5: semua yang
0: pagelaran.
5: Sudah dukung sangat-sangat, pokoknya terima kasih lah untuk teman-teman kita.
2: Kalau dari Jamil sih ya sama, terima kasih juga kepada media partner yang sudah bantu mendukung berjalannya event Gema Tari Kiraha ini, dan juga kepada kepala sekolah yang sudah ini apa mensupport lagi sama kepada kami dan community. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk saksikan tanggal 23 Mei 2026.
0: Gimana cara menyaksikan teman-teman dari The Art Community di Gema Tari Kiraha Harmoni Dalam Gerak? Caranya buat beli tiket gimana nih?
2: Ya bisa lewat online juga dan offline juga bisa, silakan datang langsung ke benteng.
0: Kalau
2: di,
0: offline di benteng,
2: ya,
0: di sebelah mana?
1: Di pendopo.
2: Pendopo.
0: Oh, di pendopo. Berarti ada yang jaga terus di situ?
1: Iya.
0: Kalau online di TikTok ataupun Instagram.
2: Iya.
0: Instagramnya di art, yaitu di underscore art community ya teman-teman Pro 2. Oke, sukses acaranya buat teman-teman dari di art ya, pasti bakal spektakuler banget.

0: Insya Allah nanti kalau tidak siaran nanti saya nonton ya ini. Amin. Yang pasti sukses, lancar acaranya, yang kurang-kurang 30%-nya semoga cepat selesai dan semoga terpenuhi. Yang pasti semoga bisa memberikan penampilan-penampilan terbaiknya ya. Amin. Jadi terima kasih buat ketua, buat Yesi, buat Jamil, buat Ila, buat Wita, buat Arul dan kakak siapa ini namanya?
1: Sakina.
0: Kak Sakina juga ya, terima kasih sudah datang ke Pro 2. Yang pasti nanti update-update ya, kalau misalnya sudah persiapan mantap, nanti kalau misalnya tidak berhalangan nanti kita nonton bareng-bareng ya. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih.
0: Sampai ketemu di acaranya. Tepuk tangan dong buat. Terima kasih.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Well, teman pro 2, aku Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih banyak sudah nemenin aku dan aku nemenin kamu juga pastinya teman pro 2 sepanjang hari ini ya, dan hujan sudah reda juga. Hati-hati di jalan teman pro 2, selamat sampai tujuan, pulangnya ketemu sama orang-orang tersayang ya. Dan teman pro 2, selain ini bakal ada Diana yang nemenin kamu sampai tengah malam nanti teman pro 2 dengan program siaran yang enggak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, aku Alam Zulkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang dan see you, bye-bye teman pro 2.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Kembali menyapa kamu sore hari ini di Sore Ceria edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Dan Dian akan menemani sore hari kamu sampai nanti di jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suara Diana gitu ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan pulang atau mungkin baru keluar dari rumah, baru keluar dari kantor, dari kampus, hati-hati di jalan teman Pro 2, turunkan kecepatan kendaraan kamu karena ada yang menunggu kamu di rumah. Kalau gak ada yang nunggu gak apa-apa, Diana yang nungguin kamu, yang nemenin kamu ya teman Pro 2 ya. Harap lebih berhati-hati karena cuacanya ini mendung-mendung hujan. Dari tadi hujannya gede, terus berhenti, terus hujan lagi gitu ya. Pokoknya Diana bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi yang terupdate dan terfaktual teman Pro 2 pastinya. Jadi stay tune terus barengan sama Diana di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan. Buka.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia entertain teman Pro 2. Nona tampil di The First Take, netizen apresiasi. Girl group asal Indonesia Nona kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Take Jepang. Penampilan mereka langsung mendapat respon positif dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai memukau. Dalam video yang diunggah, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang. Momen tersebut langsung menarik perhatian penggemar di media sosial. Setelah itu, keempat anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Shoot. Dengan konsep one take has the first take, Nona tampil stabil tanpa editing, memperlihatkan kemampuan vokal mereka. Harmonisasi suara para member dinilai stabil sepanjang lagu. Banyak penonton juga memuji karakter vokal masing-masing anggota yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut. Kita beralih dulu ke informasi olahraga teman Pro 2. FC Barcelona parade keliling kota rayakan titel juara La Liga ke-29. Barcelona baru saja memastikan gelar ke-29 usai mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico. Puluhan ribu pendukung FC Barcelona turun ke jalan merayakan gelar La Liga 2025-2026 itu. Perayaan dimulai pada hari Senin sore pada tanggal 11 Mei 2026 waktu setempat dari kawasan Camp Nou Barcelona. Parade juara dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona.

pelatih dan ribuan supporter ikut merayakan keberhasilan musim bersejarah Blaugrana. Pasalnya, gelar La Liga dan Supercopa itu diraih pada musim kembalinya Blaugrana ke Spotify Camp Nou. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

gali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Ienanas, bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu dan sebagian kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis. Seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yasbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diragukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Indi Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluar

Masih nemenin kamu teman Pro 2 di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita ada di program Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Kalau tadi Diana menyapa kamu di sore ceria teman Pro 2, karena sekarang udah jam 8, udah malam ya. Jadi Diana nemenin kamu di Jaga Malam dulu nih. Nah, di Jaga Malam ada apa nih? Nah, Diana punya informasi menarik dulu gitu ya. Ada yang menggembirakan nih dari Esport Nations Cup teman Pro 2, karena Indonesia berhasil mencetak juara umum perdana di CE Sports Nations Cup 2026 di Vietnam teman Pro 2 gitu ya. Kabarnya Timnas Esports Indonesia itu sukses mengumpulkan total 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak serta 1 perunggu. Dan bahkan perolehan itu mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation atau CF ya teman Pro 2 ya. Dan prestasi gemilang ini tuh diraih dari berbagai nomor pertandingan. Kayak misalkan game apa aja nih yang ditandingkan gitu ya. Ada PUBG Mobile, ada Team Fight Tactics, terus Crossfire Legend juga gitu ya. Kalau nggak salah, Mobile Legends juga ambil bagian sebagai salah satu e-sport yang berpengaruh juga ya di skala internasional ya. Nah, kabarnya juga keberhasilan Timnas e-sport Indonesia ini menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional. Jadi, kalau di kelas internasional gitu ya, e-sport Indonesia kayaknya udah nggak bisa diragukan lagi ya teman Pro 2, alias nggak kaleng-kaleng gitu ya. Apalagi kan e-sport sendiri gitu ya di Indonesia tuh, wih, banyak banget gitu klubnya atau timnya gitu kan. Apalagi kalau dulu-dulu nih yang Diana tahu gitu ya, itu ada RRQ, terus ada, lupa lagi, pokoknya kalau Mobile Legend tuh yang Diana inget itu ya teman Pro 2 ya. Dan memang kan bisa dibilang juga gitu ya, e-sport ini sangat digandrungi. Waduh, once again congratulations ya teman Pro 2 ya. Semoga e-sport bisa, e-sport Indonesia ya lebih tepatnya, bisa lebih dikenal lagi di kancah internasional dan kita bisa lebih jaya lagi di tingkat dunia. Nah, sekarang nih teman Pro 2, Diana pengen puterin juga salah satu karya menarik juga yang gak kalah berpengaruh. Ini ada musisi lokal yang bekerja sama dengan Ekraf gitu ya, melalui program akselerasi kreatif yang merupakan kerjasama juga antara Kemenekraf dan juga musisi lokal, ada namanya Murphy Radio teman Pro 2, di mana mereka membuat karya judulnya Graduation Song yang sebenarnya dirilis pertama kali itu 2018, dan kini lagu ini tuh diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, judulnya Graduation Song. Langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro 2, Murphy Radio Graduation Song.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di jaga malam teman Pro 2, dan dia ada pengen ngucapin mohon maaf dulu nih buat kamu ya kalau misalkan sinyal atau siaran kita agak terputus-putus ya teman Pro 2, karena di infonya di pemancar kita di area Kayu Merah itu kan sedang ada pemadaman listrik gitu ya, jadi sepertinya hal itu yang menyebabkan sinyal atau frekuensi kita kurang stabil gitu ya, jadi penerimaan siarannya di tempat kamu jadi kurang maksimal gitu. Sebelumnya kita mohon maaf banget ya teman Pro 2 ya, tapi kita tetap mengupayakan supaya kamu bisa dengerin suaranya Diana, suara teman-teman semua gitu, baik Pro 4 ataupun Pro 1 gitu ya, supaya informasinya juga tersampaikan dengan sempurna gitu. Nah, udah jam 9 teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mengikuti program musik live chat ya teman Pro 2 ya. Nanti Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 10 untuk sama-sama kita masuk di program sharing plus request time. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa, satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.

0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Sahabat MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun gak, lalu ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Oh, indikatornya rambut.
2: Indikatornya rambut.
0: Oh iya, yeah.
1: Wow. Rambut sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, mm-hmm, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang
0: dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, mm-hmm, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut
2: ya. Dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier, top tier.
0: Top tier. Wow.
1: Jadi bener, harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orang ya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu? Gitu.
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur ya.
0: Jujur.
1: Bagaimana, sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai baca cerita? Jangan lompat tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas
0: iya,
1: sebelumnya ya kan?
2: Ya, kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang okay, kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya,
2: tapi
1: bener,
2: bukan dengan kita.
1: Bener.
0: Okay. Gitu.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Iya, ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh, Kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, itu Z Records.
1: Oke.
2: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman,
1: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren. Itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Ya, karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Pokoknya ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih guys. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, mm-hmm, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu, mm-hmm, untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu.
1: Yeah.
2: Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya, mm-hmm, kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung, nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berber independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada ya.
1: Jangan justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya."
1: Hmm.
2: Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Soalnya ini tau enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, job desk banyak banget.
0: Job desk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Ah, bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan, jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu. Okay.
2: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan, dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal bisetnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap. Sebuah sikap.
0: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siomping yang
1: gitu. Yes.
2: Betul. Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke.
2: Kawan lama dari? Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu. Adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja. Kita bikin indie ya. Awalnya benar awal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Okay. Karena aku minta, ayo aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya sebelumnya
1: Last minute ya. Last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Wow. Gak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Yes. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
2: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
3: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
2: Nyemplung banget industri
3: SD
2: gitu.
3: SD kayaknya deh.
2: Wow.
3: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
2: Serius? Yang mana
3: polisi
2: sih?
3: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
2: Wow. Yang nonton 600 M.
3: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
1: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita, apa tadi?
3: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
2: Oh,
3: kan.
2: Oh iya.
1: 90 M.
3: Oh 90 M, habis 100 M.
1: Berarti. Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
2: Terus dapat royaltinya gak?
3: Itu kita bahas off the record ya.
2: AdSense-nya lumayan ini.
1: Lumayan ini. Cair.
3: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
2: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
3: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
2: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
3: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
2: Oh iya.
3: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
2: Oke.
3: Okay. Itu banyak perubahan, terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
2: Sempet kayak gitu ya?
3: Iya, abis itu dapat Minor Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, Minor Girl.
2: Oh Minor Girl.
3: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
2: Gitu. Banyak ya, terus?
3: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
2: Gak semua orang bisa gitu ya.
3: Iya bener. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
1: Iya, benar.
3: Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
2: Oke, paham.
3: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
2: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
3: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
3: Gak tahu juga sih konsepnya gimana ya.
1: Kemana aja
2: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, baru dibilang krisis personal branding gitu ya, kan sih?
3: Jujur.
2: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya mau nyanyi apa aktris gitu ya.
3: Iya, dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
3: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
1: Iya sih, benar.
3: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
3: Barents.
2: Itu buktinya ada gak?
3: Ceriwis dong.
2: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
1: Bener.
2: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
3: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
3: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
2: Gue bisa dari awal
1: bener-bener
2: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
3: bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
2: Oh iya
3: kan?
2: Ah, bener-bener
3: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus habis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat, bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya?
3: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang dia udah rilis deh gitu?
3: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support ya.
3: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang,
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
3: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
2: keluar,
3: Waiting
2: ya?
3: Belum.
2: Okay.
3: Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit tuh. Agak kena dikit disitu.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 tuh. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh. Ancur semua orang kayak gitu, 100 tuh.
3: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
3: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
1: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
3: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan gitu dong, ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
3: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
1: Bisa.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sukses juga tuh.
1: Betul. Bahasanya kayak mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie. Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin. Karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah. Waktu itu kan Kecelakaan Hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku belum tahu, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh. Jadi
0: lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia. Dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget, I think he deserves a love song. Karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngelipping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibilang dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
2: Oke,
1: okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan aku dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku...
1: Tiga.
2: Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih ingin ngasih tau.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penempuh lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang ingin dengar. Tolong, ini dia terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Nggak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Waiting.
2: Amin ya Allah, makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa denger ya. Yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa, ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya... lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih?
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar.
0: Misalnya,
2: in fact banyak yang LDR. Iya, ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Tadi sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: MV udah ada. Bisa di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, tungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke.
0: Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya.
0: Sama Elan.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan
0: Waiting.

10.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pasti nemenin kamu teman Pro 2, tapi sekarang kita udah masuk di segmen sharing plus request time. Buat kamu yang mau dengerin lagu atau mungkin mau curhat pakai lagu, boleh kasih tahu ke Diana ya. Ini saatnya, ini momennya, ini programnya gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa bingung gitu ya mendeskripsikan perasaan kamu, atau aduh pokoknya lagi semraut deh pikiran gitu kan, lagi campur-campur gitu kan, atau kita bingung nih kita mau perasaan apa begitu, kamu boleh kasih tahu ke Diana ya teman Pro 2 ya, dengan cara DM gitu ya. Kamu boleh tuh DM melalui Instagram kita di RRI_Pro2_Ternate, duanya pakai angka. Atau misalkan jadi kan kalau untuk request gitu ya teman Pro 2, kita tuh selalu post di story gitu. Jadi kamu boleh tuh komen di question box yang udah Diana posting barusan, kamu pengen diputerin lagu apa. Tapi kalau misalkan kamu lebih nyaman untuk chat WhatsApp atau voice note aja gitu karena malas ketik, kamu boleh langsung aja chat ke nomor kita ya di 0813-7312-5896. Sekarang kita udah bisa telepon teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau telepon WhatsApp, jadi teleponnya hanya WhatsApp ya. Kalau misalkan kamu pengen telepon WhatsApp gitu, boleh kasih tahu ke Diana aja. Telepon aja teman Pro 2 ya. Kasih tahu dulu di chat, "Kak, aku mau request lagu nih, boleh telepon enggak?" Boleh, boleh. Nanti langsung Diana kabarin nih, Diana balas chat kamu gitu ya. Sekarang kita udah bisa lebih dekat, udah bisa lebih apa ya? Bisa lebih clear lagi ceritanya gitu ya. Atau misalkan nanti sebelum telepon kamu info dulu, "Kak, aku pengen cerita, tapi jangan mention nama aku." Boleh gitu ya, nanti Diana angkat telepon kamu, terus Diana bakal samarkan nama kamu ya, tapi suaranya gak bisa disamarin. Ntar kayak berita kriminal ya, ngomong tapi suaranya berubah gitu ya, jadi tune in gitu ya. Jangan dong, ini gak jelas gitu. Nah ini udah masuk lagi nih requestan ya, yang udah tadi ada Kasari dari WhatsApp, katanya pengen denger lagunya EXO, judulnya Let Me In gitu ya. Kasari ini sebenarnya pengen lagunya Do Kyung Soo, Love You gitu, tapi karena di kita belum ready, belum available gitu ya, jadi diganti ke Let Me In EXO. Katanya sebenarnya gitu ya, dia pengen dengerin lagunya Kyung Soo itu karena apa ya, dia belum bisa nonton, Kasari ini belum bisa nonton, sedih banget gak bisa nonton konsernya di Indonesia gitu, jadi pengen dengerin suaranya aja mengudara di Pro 2, boleh gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja Diana puterin buat kamu dan juga buat Kak Sari tentunya, ada Let Me In EXO. Check this out teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2 ya di program yang sama alias request plus sharing time. Tadi udah Diana puterin Ivan Seventeen, jangan paksa rindu gitu ya. Jadi kalau kamu punya rindu yang mendalam, jangan dipaksain teman Pro 2, ungkapin aja pakai lagu di program ini ya. Kalau kamu bingung gitu ya, aduh kenapa ya rasanya ada yang mengganjal di dada gitu kan, ada perasaan sedih, gundah, gulana, gegana gitu ya, gelisah, galau, merana yang belum bisa tersampaikan, sampaikan di sini, di program ini. Ini adalah program yang tepat. Udah kayak sales ya teman Pro 2 ya. Ya itulah program request plus sharing time gitu ya. Jadi di program ini kita ngobrol-ngobrol santuy aja gitu kan. Jadi misalkan kamu punya sesuatu yang gak bisa diungkapkan pakai kata-kata gitu ya, takut kepanjangan diungkapinnya gitu ya teman Pro 2, kamu bisa ungkapin di sini, di program ini gitu ya. Kayak Kazania nih yang sudah berhasil menginfokan ke kita gitu, katanya pengen denger lagunya Nabila Takia kak gitu ya. Ini gak tanggung-tanggung, Kak Zania ini langsung request dua lagu teman Pro 2 ya. Ada lagunya Nabila Takia yang Cegil dan Samuel Cipta Pencuri Malam khusus untuk Kak Zania gitu ya. Ada juga requestan dari Kak Aung nih. Kak Aung setia banget ya, dia pengen dengerin lagunya Mesa Hira yang judulnya Di Ujung Minggu. Habis ini Diana puterin juga teman Pro 2. Kalau kamu pengen ikutan kayak Kak Zania dan Aung, langsung aja kamu ikutan melalui Instagram story kita di Pro 2 Ternate ya, RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu pengen ketik yang panjang gitu ya, bisa langsung aja chat WhatsApp kita ya di 0813 7312 5896. Diana tunggu sampai jam 11 malam nanti ya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih nemenin kamu di program yang sama Temam Radio 2. Masih belum kemana-mana nih, Diana masih terus nemenin kamu di sharing plus request time. Ini udah masuk lagi nih requestan dari sebentar. Oh, requestan dari Kak Wer. Namanya agak sulit ya, say. Pokoknya requestan yang masuk melalui Instagram ya. Katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Z featuring Roni yang baru. Yes, itu lagunya mantep banget, emang tak akan terulang ya. Sama ada Kak Zatia pengen dengerin lagunya Liodra. Liodra juga lagi mantep-mantepnya itu ya. Karena lagunya emang isi listening banget. Terus maknanya juga deep juga gitu kan. Waduh. Jadi memorable gitu ya. Jadi keinget lagi gitu. Masa-masa dimana galau, terus dengerin lagunya Liodra yang zaman-zaman dulu banget gitu kan. Tapi kemarin Liodra juga sempat viral lagi ya sama Mamre 2 ya. Gara-gara nyanyi lagunya Titi DJ deh kalau nggak salah ya. Yang, aduh lupa lagi. Pokoknya Sang Dewi deh kalau nggak salah deh waktu itu kan. Ya mau dibilang lebih bagus juga enggak. Maksudnya Liodra, maksudnya kan orang punya karakter suaranya beda-beda kan. Bukan berarti Liodra jelek, enggak gitu. Cuman kan harusnya ya enggak apple to apple aja menurut Diana gitu. Ketika dibanding-bandingkan gitu. Gimana nih pendapat kamu tuh Mamre 2? Tapi daripada ngomongin yang viral-viral, mendingan request lagu aja nggak sih? Dan Diana masih terus menunggu request pesan kamu tuh Mamre 2 sampai di jam 11. Bisa jadi juga kalau misalkan nanti belum ada requestan lagi, nanti ini jadi lagu terakhir ya yang bakal Diana puterin untuk sesi malam hari ini tuh Mamre 2. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Just More Music, di mana Diana akan menyiapkan playlist untuk menemani istirahat malam kamu tuh Mamre 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu di 96.7 FM RRI Pro 2, Ternate teman terbaik kamu.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ya coba kau tengok ini dulu, bapak pasti malu video mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi, konon jika

pertemuan kedua dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 12 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 13 Mei 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalon undur diri dan terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman 2.

Kampra 2, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di

Walafiat, semoga apapun yang kamu akan kerjain di hari ini ya, semoga diniatkan dengan tulus ya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin, teman berdua. Anyway, pagi hari ini nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, dan di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Jazzmore Music. Kita akan start dengan informasi-informasi menarik nantinya di pukul 6 pagi nanti untuk sepada. So, enjoy buat dengerin Pradua FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Anyway, teman Pradua, di pukul 5 lebih 4 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap,

Setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Wallahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insyaallah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM。RRI Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado.
1: Selamat pagi teman Pradua, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pradua bersama saya, Jilan Reski Amalia.

Itu kan informasi pertama teman Pradua, Gunung Dukono erupsi semburkan abu vulkanik 4.300 meter. Gunung Api Dukono kembali menyemburkan abu vulkanik pada hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 14.45 WIT setinggi di 4.300 meter di atas puncak. Pengamatan Gunung Dukono menjelaskan bahwa kolom abu saat erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang sampai dengan tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34 mm dan juga durasi 53,80 detik. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pradua, Federasi Futsal Indonesia tetapkan perubahan nama menjadi AFI. Federasi Futsal Indonesia atau FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta pada hari Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebutkan bahwa transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Dan perubahan tersebut juga menyesuaikan dengan posisi Futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Sekian untuk Info Pradua pagi hari ini. Info Pradua selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski, boleh terima kasih dan selamat pagi. RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Pukul 6.3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk sepada dulu nih. Sepada. Selamat pagi teman Produa. Pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini. Kamu enjoy aja ya buat dengerin Produa FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua, kita udah di Spada dan di Poldam ke pukul 7 ya. Kita ada informasi-informasi seputar lifestyle buat menemani pagi kamu nih teman Pradua. Gimana paginya, aman? Harusnya aman ya teman Pradua, karena baru bangun juga. Teman, kayaknya pagi tuh kalau bangun, kalau kita langsung ngecek handphone dan ada kabar gembira ya, biasanya ini teman Pradua, moodnya tuh kebawa. Jadi kayak vibesnya tuh kebawa, bahwa positif and happy aja gitu ya. Tapi pas kamu bangun tidur dan buka HP, terus ada informasi-informasi dengan banyaknya pekerjaan, atau kamu harus ini, kamu harus, waduh banyak banget, itu nantinya kayak bakal bad mood seharian teman Pradua. Jadi kayak sebisa mungkin ya, diusahain kalau misalkan baru bangun tidur ya teman Pradua, ya mungkin melakukan aktivitas yang bisa peregangan dulu ya, atau mungkin bisa sarapan dulu sebelum nantinya kamu akan ngecek-ngecek email, ngecek WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu yang ini banyak pekerjaan gitu, atau mungkin yang sebagai admin ya kan. Sekarang pekerjaan yang paling paling bisa dilakukan dari mana aja kan sekarang admin ya teman Pradua. Kamu memang pekerjaannya harus ngecek email, ngecek WhatsApp, ngecek, waduh pokoknya ngecek DM lah apa segala macem ya. Apalagi kalau kamu admin sosmed tuh, waduh. Itu pastinya bakalan sibuk banget dari pagi. Cuman kayaknya sih kalau misalkan udah ditetapin jamnya, misalkan jam kerjanya dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi, berarti ya udah di jam segitu baru kamu pusing-pusing deh dengan pekerjaan kamu ya teman Pradua. Tapi akhir-akhir ini memang cuaca lagi kurang mendukung ya teman Pradua. Cuaca lagi tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya teman Pradua. Dan kayaknya emang kamunya juga ya harus banget untuk lebih aware sama kesehatan ya teman Pradua. Karena memang cuaca yang kayaknya bikin gampang sakit gitu loh. Kemarin anakku aja, padahal kayak cuacanya lagi oke-oke aja sih, cuman kesalahan aku juga ya. Kesalahan aku juga karena aku main air kan, cuman main airnya yang gak lama.

yang sebentar doang, dan sudah pernah kayak gitu kan, mandi atau main air depan rumah kayak gitu udah pernah, sering lah ya, cuma biasa-biasa aja. Nah mungkin karena memang bertepatan dengan cuaca yang kurang nice juga ya, habis mandi-mandi, waduh malamnya langsung panas tinggi, sampai tadi ya aku pergi juga masih panas banget ya. Ya jaga kesehatan deh buat semuanya ya, apalagi untuk anak-anak, teman berdua harus banget lebih berhati-hati lagi, oke? Ya udah, menemani kamu pagi hari ini, morningnya akan ditemenin sama lagu-lagu bagus, so enjoy aja. Pro 2 FM Ternate, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: 96.3 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung nih, teman Pre 2. Good morning. Good morning everyone. Good morning good people. Anyway, teman Pre 2 lagi ini ya, lagi cuaca tuh di Tanah Suci tuh lagi panas-panasnya ya teman Pre 2. Mungkin kamu yang punya saudara, orang tua, atau siapa aja deh ya yang mungkin lagi berangkat ya ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji tahun ini, alhamdulillah banget. Mungkin karena cuaca yang lagi panas-panasnya ya, mungkin bisa diingatkan juga untuk keluarga yang sedang menjalankan ibadah haji ya, karena cuaca panas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh para jemaah ya, sama melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Nah, cuaca panas ini ditambah dengan aktivitas ibadah yang padat, itu membuat jemaah tuh perlu untuk memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh ya, teman Pre 2. Nah, dan untuk tipsnya ya, mungkin kamu bisa share juga ke yang lain, kayak gitu kan, teman Pre 2. Nah, ya, untuk tips hindari cuaca panas untuk jemaah haji, yang pertama minum air secara rutin ya, teman Pre 2, karena memang asupan cairan yang cukup itu memang sangat-sangat diperlukan ya buat cegah dehidrasi ya. Apabila sampai di dehidrasi, tubuh tuh bisa lemas, pusing, sampai dengan bisa meningkatkan resiko heat stroke akibat suhu yang panas ya di Tanah Suci. Nah, mungkin ada saudara atau siapa aja menjadi jemaah tahun ini untuk menjalankan ibadah haji, ini bisa membawa minum ya dalam jumlah yang cukup dan minum secara berkala walaupun belum terasa haus, supaya badan tuh tetap fit dan juga terhidrasi dengan baik, teman Pre 2. Kemudian kamu bisa gunakan payung atau pelindung berwarna yang terang ya. Jadi dianjurkan menggunakan payung, masker, dan juga pelindung kepala berwarna terang ketika beraktivitas di luar ruangan. Sebab warna terang ini itu bisa ngurangin paparan panas secara langsung ke tubuh ketimbang warna yang gelap ya. Nah, selain payung dan juga pelindung kepala, setiap jemaah juga bisa ngebawa kipas atau juga semprotan air ya, buat mendinginkan wajah atau tubuh dan juga bisa ngurangin sensasi panas yang dirasain, teman Pre 2. Next, yang selanjutnya itu istirahat di tempat teduh secara berkala juga ya, teman Pre 2. Nah, jadi jemaah haji disarankan untuk beristirahat secara berkala di tempat-tempat teduh. Nah, istirahat ini tuh bisa ngebantu buat turunin suhu tubuh dan juga memulihkan energi supaya tidak mudah kecapean atau lelah ya. Namun kalau misalkan muncul tanda-tanda kelelahan, dehidrasi, atau juga disorientasi ya, jemaah dianjurkan untuk segera pindah ke tempat teduh dan juga mencari bantuan ke petugas kesehatan, teman Pre 2 ya. Semoga aja sih bisa aman-aman aja ya, teman Pre 2. Semoga bisa menjalani ibadah haji ya dengan lancar-lancar semuanya. Amin, amin, amin, amin, teman Pre 2. Yo wes, kita masih ada yang seru-seru informasi-informasinya di pagi hari ini, masih di Spada, teman terbaik kamu.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

nikmatin hidangan yang manis-manis itu memang paling oke lah ya. Udah paling bener kayak ini ya, kayak semua orang tuh suka gitu. Gak ada yang bisa menolak makanan-makanan yang manis kayak gitu. Itu kayak menggugah selera banget dan bisa menjakan lidah ya. Namun asupan gula yang berlebihan tuh diam-diam menyimpan resiko berbahaya ya untuk kesehatan tubuh kamu. Nah, gula itu memang sering banget digunakan untuk memberikan rasa manis ya pada setiap hidangan favorit. Nah, kayak misalkan penggunaan gula pasir, gula aren, madu, sampai dengan sirup-sirupan gitu lah ya teman perdua. Namun kadarnya ini perlu untuk diperhatikan ya teman perdua, karena kandungan gula yang tinggi itu bisa memicu obesitas dan juga penyakit diabetes kronis. Nah, ada beberapa resiko gangguan kesehatan juga ya yang diam-diam mengintai di balik lezatnya hidangan manis teman perdua. Yang pertama adalah obesitas. Nah, jadi asupan manis yang berlebihan itu sering menjadi pemicu utama naiknya berat badan sampai dengan resiko obesitas ya teman perdua. Jadi hati-hati banget, karena memang asupan gula yang tinggi itu juga bisa mengganggu sistem metabolisme alami tubuh ya. Jadi kemampuan tubuh dalam memproses lemak dan juga kolesterol pun itu akan menurun dan juga memicu masalah kesehatan. Next ada diabetes teman perdua ya. Kondisi obesitas akibat terlalu mengonsumsi gula itu bisa meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes tipe 2 ya teman perdua. Jadi hati-hati banget. Nah, kemudian jadi kayak semuanya tuh kayak saling berkaitan gitu ya teman perdua. Kalau misal kamu udah obesitas, bisa jadi nanti akan kena diabetes tipe 2 juga teman perdua. Nah, kemudian dia ada penyakit jantung ya, hati-hati banget. Jadi yang suka makan manis nih, pilih resiko kematian ya. Resiko kematian akibat penyakit jantung tuh lebih tinggi sebenarnya ya. Nah, hal ini karena gula berlebihan itu memicu obesitas dan juga darah tinggi dan kadar kolesterol yang tidak terkontrol teman perdua. Next, munculnya masalah kulit. Nah, ini juga nih ya teman perdua, kayak jerawat ya, ini memicu produksi minyak dan juga peradangan pada kulit ya. Kadar gula yang tinggi juga bisa meningkatkan hormon androgen yang menjadi penyebab utama munculnya jerawat pada wajah. Jadi kalau misalkan kamu ada yang jerawatan, nah itu mungkin karena mengonsumsi atau asupan gula yang terlalu tinggi teman perdua. Kemudian bisa memicu kanker teman perdua ya. Kondisi peradangan dan juga resistensi insulin akibat gula berlebihan itu bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit kanker. Nah, beberapa di antaranya kanker payudara, prostat, sampai dengan kanker usus besar yang sangat bahaya untuk tubuh teman perdua. Dan yang terakhir adalah resiko terjadinya kerusakan gigi. Ingat gak sih waktu kecil, aduh giginya ompong, kebanyakan makan permen nih. Nah, permen kan kita tahu bersama ya, kalau permen itu kan manis. Jadi memang salah satu yang bisa memicu kerusakan gigi juga karena makanan-makanan manis ini teman perdua ya. Karena berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula yang disarankan yaitu 50 gram atau 4 sendok makan gula ya. Jumlah ini juga mencakup total seluruh asupan manis dari makanan dan juga minuman yang dikonsumsi dalam sehari teman perdua ya. Ya, harus banget untuk diperhatikan juga ya asupan atau konsumsi gula ya. Ya, pastinya semoga aja sih gak terlalu yang sampai berlebihan-berlebihan banget gitu ya teman perdua.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman pre 2, siapa yang suka ketawa? Semua orang pasti suka ketawa ya, tapi kalau misalkan di dalam keadaan lagi gak mood dipaksa ketawa juga agak-agak aneh gitu ya. Tertawa ini bukan hanya menjadi ekspresi kebahagiaan ya, tapi juga punya manfaat besar untuk kesehatan tubuh, terutama buat jantung teman pre 2. Karena ada sejumlah penelitian yang nunjukin kalau aktivitas sederhana ini tuh mampu buat membantu menjaga fungsi sistem kardiovaskular dan juga menurunkan resiko gangguan tekanan darah teman pre 2. Jadi ada studi yang dilakukan oleh peneliti di Brazil dan dipastikan dalam pertemuan European Society of Cardiology menemukan kalau tertawa itu bisa ngebantu buat menyehatkan jantung. Aktivitas tertawa itu juga diketahui bisa memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, bisa juga ngebantu melembabkan pembuluh darah dan juga bisa meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh teman pre-2. Jadi emang bagus banget nih, manfaatnya juga ada banget ya buat kamu teman pre-2 ya, yang mungkin hobinya tuh hobi ketawa gitu ya, hobi ngobrol, hobi ketawa, tapi kadang ada yang ketertawa juga kan beda-beda gitu. Ada tertawa yang orang sedih, ada juga yang bisa ketawa, ketawa bahagia, ketawa yang happy banget, ketawa ngakak, ada aja gitu ya teman pre-2. Nah, tergantung dari kamu, tinggal mau milih mau tertawa yang kayak gimana tuh. Ya wes lah teman pre-2, kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini masih di Spada. Selamat pagi teman pre-2.

dengar semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malam jumlah bintang malam itu semua baik tiap lagu everything that we listen to. Now who did you listen to me? Bye bye. Ini tak kemudian you will.

0: Masih di Pre 2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pre 2. Dan sekarang waktunya kita untuk update informasi perkiraan cuaca ya, di Provinsi Maluku Utara ya. Teman Pre 2 langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula, ternyata sudah ada Kak Fahmi sebagai perkirawan pagi hari ini, yang akan langsung untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Fahmi, silakan laporannya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada pagi hingga malam nanti umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, yang berpeluang terjadi pada siang hingga malam hari. Waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang di wilayah Wasilei, Maba, Patani, Weda, Oba, Bacan, Obi, dan Taliabu. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 35 km per jam dan suhu udara berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan penglihatan mendatar akibat cuaca buruk di pengguna aktivitas pelayaran di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Fahmi sebagai perkirawan pagi hari ini, yang udah melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara ya. Thank you banget Kak Fahmi, semoga aktivitasnya juga lancar hari ini ya. Dan semoga juga aktivitas teman Pre 2 hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya, karena kayaknya kalau aku pantau sih banyak kerjaan yang numpuk nih ya. Banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan juga. Jadi yaudah, semangat aja buat kamu. Dan aku masih bakal nemenin kamu pagi hari ini. Masih ada Pro 2 update, informasi-informasi menarik bakalan aku share buat kamu. So enjoy aja Pro 2 FM, Ternate teman terbaik kamu.

Teman Pre2, kasus hantavirus di kapal ekspedisi MV Hondius ya, lagi ramai banget dibahas ya teman Pre2. Dan karena itu melibatkan penumpang dari 28 negara dan juga beberapa di antaranya ya teman Pre2 itu yang kena juga tuh teman Pre2. Jadi harus banget untuk berhati-hati banget ya teman Pre2.

0: Ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita ke updatean selanjutnya nih teman Pro 2 ya, setelah tadi kita ada membahas hantavirus ya yang udah dikhawatirkan akan menjadi COVID part 2 ya, tapi jangan panik dulu karena WHO tuh udah memastikan kalau hantavirus ini tuh bukan COVID part 2 teman Pro 2 ya, tapi part 3. Waduh, jangan dijauhkan ya dari hal-hal buruk kayak gini. Amin amin amin amin. Teman Pro 2, takut banget zaman COVID balik lagi. Aduh, takut banget. Nah, jadi memang kasus hantavirus ini kan dari kapal di kapal ekspedisi MV Hondius ya. Ini karena melibatkan penumpang dari 28 negara yang memang beberapa tuh sempat turun di berbagai negara sebelum wabahnya tuh terdeteksi gitu. Nah, sampai sekarang udah 8 kasus yang terkonfirmasi atau diduga terpapar. Nah, dengan 3 kematian yang masih terus diinvestigasi. Nah, virus yang diduga terlibat adalah Andres strain jenis hantavirus langka yang dalam kondisi tertentu itu bisa menular antar manusia lewat kontak dekat dan juga berkepanjangan. Nah, meski begitu, situasi di kapal tersebut tuh masih terkontrol dan juga penumpang tuh sudah menjalani isolasi selama perjalanan, teman berdua ya. Jadi ada Direktur Penanganan Epidemi dan juga Pandemi WHO, Dr. Maria, ini mengklarifikasi bahwa ini tuh bukan virus corona ya, ini tuh virus yang sangat berbeda. Hantavirus sendiri itu sebenarnya udah lama dikenal ya, dan dia tuh pengen menegaskan dengan sangat jelas kalau itu tuh bukan COVID-19 kayak gitu atau SARS-CoV-2 ya. Dan itu bukan awal pandemi COVID ya, dan situasinya juga tidak sama seperti yang kita alami 6 tahun lalu ya, teman berdua, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, seperti itu. Gitu ya teman berdua, takut banget. Takut banget karena orang-orang udah berspekulasi seperti itu kan ya, teman berdua, apalagi udah dikait-kaitan sama salah satu episode dari film kartun berwarna kuning itu, The Simpsons, teman berdua, yang udah memprediksikan atau jalan ceritanya udah ada dari tahun 2021 kalau nggak salah ya, dan kejadiannya tuh sama kayak di 2026 yang kita alami sekarang ini, teman berdua. Aduh, ada-ada aja ya. Anyway, kita ke informasi menarik lagi dari e-sport, teman berdua. Ini adalah sejarah baru di mana Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana ya di C-Esport Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh di Vietnam ya, teman berdua. Nah, tim e-sport Indonesia ini sukses mengumpulkan 446 poin dan juga membawa pulang 3 medali emas, 1 perak dan juga 1 perunggu ya, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation. Dan prestasi gemilang ini juga diraih dari berbagai nomor pertandingan ya, seperti PUBG Mobile, kemudian ada Teamfight Tactics, kemudian ada juga Crossfire Legend ya, teman berdua. Dan keberhasilan timnas Esports Indonesia ini juga jadi bukti ya bahwa perkembangan pesat dari ekosistem e-sport nasional tuh sekaligus buat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar juga nih di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Dan ini patut untuk diperhitungkan juga nih teman berdua. Keren ya, keren banget. Andaikan hobi main game aku dulu aku seriusin ya, gini aku udah bisa jadi atlet juga kayaknya nih. Atlet apa? Atlet tidur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Just the way you are, Milky and David Guetta, teman Pre2. Enak banget. Tadinya aku pikir Just the way you are kayaknya lagu lamanya Bruno Mars dibawain lagi. Ternyata aduh, versi yang konversi ini lagu barunya mereka, teman Pre2. Kalau kamu suka sama lagu baru dari Milky dan juga David Guetta, kamu bisa request-request aja terus ya di Pre2 FM Ternate, teman Pre2. By the way, lagi rame banget ya sama lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya, teman Pre2. Nah, yang lagi rame banget karena ada dicurigai ada kecurangan di situ, teman Pre2 ya. Dan dari MPR RI ini melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas polemik yang terjadi ya dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi di Kalimantan Barat, teman Pre2. Nah, dan permohonan maaf tersebut ini juga diberikan atas kelalaian Dewan Juri ya dalam proses penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba yang ramai disorot gitu di media sosial. Nah, menanggapi polemik tersebut, panitia pelaksana juga menonaktifkan Dewan Juri dan juga MC-nya ya yang terlibat dalam kegiatan LCC tersebut. Nah, dari MPR RI juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan juga pembinaan generasi muda ini harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan juga sangat semangat pembelajaran yang konstruktif kayak gitu. Karena itu MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh ya terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk juga mekanisme penilaian, kemudian sistem verifikasi jawaban peserta, dan juga tata kelola keberatan perlombaan agar ke depannya itu lebih transparan, akuntabel, dan juga berintegritas, teman Pre2 ya. Ini kayak dari perlombaan itu yang aku soroti yang juri ibu-ibunya sih, jujur kayak artikulasi dari awal udah dibilang artikulasi harus jelas. Waduh, kayak memang jelas banget sih karena di penonton juga jelas kayak gitu, teman Pre2. Cuman gimana ya? Emang sampai sejauh ini sih baru dari MPR ya yang bikin klarifikasi dan minta maaf kayak gitu. Dan bahkan dari Komisi 2 DPR RI dan juga MPR ya, Bapak Rifki kalau enggak salah kemarin itu udah langsung video call-an nih sama si anak yang grup C itu, teman Pre2 ya. Jadi kabarnya dia tuh diberangkatkan ya ke Jakarta ke gedung MPR untuk pertemuan di sana, terus juga didampingi sama kepala sekolah, ada guru dan juga ada guru pembimbingnya juga yang ikut ke sana, teman Pre2. Waduh. Dan kabar-kabarnya sih ya, teman Pre2, ada rezeki juga ya di balik ini karena dia tuh atau si pesertanya ini tuh langsung dikasih rezeki untuk sekolah beasiswa, dapat beasiswa sekolah ke Cina. Gokil gak? Keren banget gak tuh, teman Pre2? Ya, namanya rezeki ya. Pokoknya kita harus bersyukur aja ya, teman Pre2. Cuman yang aku untungin ya dari kejadian ini tuh, untungnya dia tuh live streaming, teman Pre2. Ada di YouTube. Jadi kayak bisa didengar langsung, bisa dilihat, bisa ditonton juga gitu kan, teman Pre2. Coba kalau enggak, waduh, kayaknya memang bakal enggak viral tuh ya, teman Pre2 ya. Karena sekarang no viral ya, no justice ya. Pokoknya harus viral dulu. Pokoknya apa-apa sekarang harus viral dulu, baru ada pembelaan, teman Pre2, kayak gitu ya. Semoga aja sih si adeknya yang udah berani speak up juga ya. Oh, keren banget sih, Dek. Mungkin kalau orang lain gak ada mental kayak kamu, pasti bakal diem aja kan. Cuman kamu mentalnya keren. Aku suka banget sih, teman Pre2 ya. Semoga aja kejadian-kejadian kayak gini gak terulang lagi ya, teman Pre2. Semoga sistem perlombaan Indonesia tuh emang benar-benar harus dibenahi banget sih. Bukan hanya 4 pilar aja, tapi kayaknya untuk semuanya. Karena takutnya masih ada kecurangan-kecurangan orang dalam. Cukup sudah ya, gak ada lagi yang kayak gitu. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran nemenin kamu dulu pagi ini, teman Pre2. Enjoy.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Kalimantan Utara dan juga Maluku, teman Pradua. Nah, kebahagiaan dalam survei ini tuh tidak hanya diukur dari faktor ekonomi aja ya, teman Pradua, tapi juga dari kualitas hubungan sosial, kemudian rasa aman, kesehatan, pendidikan, sampai dengan makna hidup ya. Nah, jadi memang di tengah posisi Indonesia yang berada di peringkat 87 dunia ya dalam World Happiness Report 2026 ya, data ini juga nunjukin kalau lingkungan sosial yang hangat dan juga kuatnya rasa kebersamaannya itu tuh masih apa ya teman-teman dua, menjadi faktor penting ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi waduh, kita Maluku Utara lagi-lagi ya kembali menjadi provinsi terbahagia atau paling bahagia di Indonesia dengan indeks kebahagiaan poinnya itu 76,34 teman-teman dua ya. Kemudian disusul oleh Kalimantan Utara, Maluku, kemudian Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Tenggara tuh teman Pradua. Waduh, sebahagia apa kamu tinggal di Maluku Utara? Kalau aku sih bahagia ya. Kalau aku sih bahagianya bahagia aja atau bahagia banget tinggal Maluku Utara. Jadi kayak apapun yang gak mau kita lakuin, apapun yang mau kita kerjain di Maluku Utara tuh kerasa gampang aja kayak gitu teman Pradua. Walaupun ya orang-orang mungkin yang dari luar Ternate datang ke sini bakal ada culture shocknya karena memang harga yang tinggi. Cuman karena kita di sini udah terbiasa kali ya dengan harga-harga seperti itu, harga yang tinggi. Terus kalau misalkan kita ke Jawa dapat harga yang murah ya, walaupun di sana bilangnya waduh ini mahal, tapi kita di sini anggapnya kayak ih murah banget, please murah banget. Kayak gitu sih teman Pradua. Jadi ya orang luar mungkin ada culture shocknya ke Maluku Utara ya, kaget dengan harga, dengan biaya hidup di sini yang cukup tinggi. Cuman ya dari survei-survei yang udah dilakuin, beberapa temanku juga yang pendatang kayak perantau gitu, mereka tuh semuanya pada bilang happy tinggal di sini karena nggak expect gitu kalau misalkan masyarakatnya, orang-orangnya tuh baik-baik dan tingkat kriminalitasnya juga rendah seperti itu teman Pradua. Semoga aja ya kita selalu bisa mempertahankan gelar nggak tuh. Gelar kita ya Maluku Utara sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia teman Pradua. Kalau kamu bahagia nggak tinggal di Indonesia ya, provinsi Maluku Utara jadi provinsi paling bahagia di Indonesia.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

masih di Pre2 FM, ternyata teman terbaik kamu. Good morning teman Pre2 yang bergabung ya. Selamat pagi dulu, selamat pagi semuanya. Ada aja ya lagunya teman Pre2. Aku kayak makin disini kayak aku ngerasa aku kayak Nasar, kayak Saipul Jamil, kayak Aldi Taher, apa-apa semuanya kayak langsung sambungin lirik lagu ya. Aduh. Kita masih ada updatean lagi ya buat teman Pre2 pagi hari ini. Ada kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabari dong teman Pre2. Anyway, kita ke satu kabar yang emang benar-benar bikin hahehoh banget ya, karena ada seorang siswi ya, lulusan Binus School Serpong bernama Kayla itu berhasil diterima di 7 perguruan tinggi ternama dunia untuk tahun ajaran 2026-2027 teman Pre2, gokil banget ya. Dan kampus yang menerima Kayla ini antara lain ada University College London, kemudian ada King's College London, di University of Edinburgh, kemudian ada Kyoto University, ada the Hong Kong Politics University, the University of Hong Kong, dan juga Universitas Indonesia. Nah, Kayla ini tuh mengaku mimpinya untuk kuliah di kampus top dunia tuh mulai tumbuh sejak di SMP setelah ngelihat senior dia tuh menerima surat permintaan universitas, lalu semakin kuat nih ya setelah dia ngikutin program studi banding ya ke Inggris di tahun 2025. Nah, walaupun kini meraih prestasi besar ya, Kayla mengaku ini sempat takut gagal dan kurang aktif di sekolah gitu. Namun saat di kelas 10 dia tuh mulai keluar dari zona nyamannya dengan aktif ngikutin klub dan juga kegiatan sekolah ya. Nah, jadi kayak dari pengalaman-pengalaman itu dia tuh belajar kalau kegagalan tuh bisa menjadi bahan refleksi dan juga pelajaran buat berkembang kayak gitu. Sama Pre2 kayak masih sekolah tapi pikirannya kayak udah kebuka banget nih ya. Kepala sekolah Binus School Serpong juga bilang kalau Kayla ini tuh sebagai contoh siswa yang mampu untuk ngebuka peluang besar ya lewat kerja keras, dukungan sekolah, dan juga tekad yang kuat teman Pre2. Aku kalau jadi Kayla sih aku bakal milih sekolah apa ya, aku bakal milih alasan keluarga, aku milih UI aja karena nggak diizinin sama mama sama papa untuk kuliah di luar. Ada gak sih anak yang alasannya gitu diterima di 7 universitas ternama dunia tapi alasannya ada aja, karena biasanya kan kayak gitu ada ini teman Pre2 kayak teman-teman atau teman Pre2 yang di daftar SNBP terus kayak diterima di luar, atau mungkin ada yang daftarnya cuman di kampus di daerah masing-masing kayak gitu, terus kayak ditanya kenapa nggak kuliah di luar, terus kayak alasannya nggak diizinin sama mama sama papa. Oh ya udah, nggak apa-apa sih, sama aja, kita selalu kasih semangat dengan ya udah nggak apa-apa, kuliah di mana aja sama aja kok kayak gitu ya. Cuman kita tahu dalam hati nya tuh kayak enggak, aku pengen keluar kuliah di luar, cuman gak bisa kan. Sama karena itu juga yang aku rasain teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, karena di balik itu semua tuh pasti kayak ada hal-hal yang udah digariskan lah buat kamu. Oh ternyata aku diminta untuk kuliah di daerah karena Tuhan tuh udah nyiapin plan ini loh buat aku, udah ada ini loh buat aku. Coba kalau dulu aku keluar pasti aku nggak dapet ini, kayak gitu-gitu sih teman Pre2. Nah jadi aku pengen banget nih kuliah di luar gitu kan, minimal yang deket aja deh, yang paling deket Manado gitu contohnya, penting keluar gitu kan. Tapi ya karena memang alasan karena nggak bisa ninggalin orang tua juga, jadi ya udah kuliahnya di Ternate aja. Nah awal-awal kayak aku pengen deh sama kayak teman-teman kuliah di luar, kayak seru kayak gitu kan, coba untuk merantau mandiri di luar dan lain sebagainya. Tapi ternyata di saat aku masih kuliah terus kayak aku ditawarin kerja dan lain-lain, terus aku mikir oh ini kayaknya ya mungkin kalau aku kuliah di luar ya mungkin aku belum dapat pekerjaan ini, karena ketika masih dalam tahap kuliah aja, aku masih semester berapa ya waktu itu ya, aku lupa juga semester 7 apa semester 8 gitu, aku udah ditawarin kayak aku udah daftar coba apply kerjaan gitu dan diterima kan teman Pre2, kayak bersyukur banget sih. Jadi kayak semuanya itu aku anggap kalau udah digariskan lah buat aku. Jadi apapun ya teman Pre2 yang udah kamu ambil ya, udah kamu jalani, jangan pernah menyesal ya, karena mungkin udah ada plan dari
dari Tuhan buat kamu selanjutnya tuh kayak gimana, teman Predua. Jadi ya udah, semangat aja ya. Semangat buat menjalani ya mimpi-mimpi kamu, teman Predua. Kalau kamu punya banyak mimpi ya udah dikejar satu-satu, tapi kalau kamu cuma punya satu mimpi ya, teman Predua, itu Angelina Dom featuring sama Yovie Widianto dengan Satu Mimpiku. Enjoy.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Updatean kembali dari The Weeknd resmi mengumumkan konser di Jakarta dalam rangkaian tour dunia After Hour Till Dawn, The Final Leg Before Shutdown. Penyanyi asal Kanada tersebut ini dijadwalkan bakal tampil di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 sampai dengan 27 September 2026. Please banget, aku pengen banget nonton The Weeknd, love banget. Ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota tujuan ya dalam leg terakhir tour Asia setelah Tokyo. Nah, katanya sih konser ini tuh diproyeksikan bakal menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia ya, setelah sebelumnya tampil sebagai headliner Jakarta Warehouse Project atau DWP ya tahun 2018 di Bali waktu itu ya. Dan penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta ini tuh akan mulai dimulai ya melalui pra penjualan pada 18 Mei, bentar lagi banget nih teman-teman dua. Sementara sebagai penggemar ya, kamu udah bisa melakukan registrasi lebih awal melalui situs resmi sang musisi, teman Pradua. Waduh, udah gak sabar ya. Sama, aku juga gak sabar. Cuman kayak apa ya, sekedar tahu aja sih. Pengen banget nonton The Weeknd. Oh my god, teman Pradua. Aduh, aku suka banget. Iya, aku suka banget sama lagu-lagunya. Aku suka banget, pokoknya semua tentang The Weeknd aku suka banget. Suka banget, please banget, teman Pradua. Jadi yaudah deh ya, karena banyak lagu The Weeknd yang aku tahu, yang aku hafal ya, jadi kayak pengen sing along bareng dia gitu. Aduh, kayaknya memang 2026-2027 nih kayaknya banyak banget deh konser-konser, apalagi 2026 ini ya, banyak banget konser-konser artis luar negeri ya, mereka bakal datang ke Indonesia dan bakal waduh sing along bersama dengan para fans yang ada di Indonesia. Aduh, orang Jakarta sih gacor pol ya teman-teman dua, kayak semuanya mereka tuh bisa tonton gitu dengan sangat-sangat leluasa harga tiket. Kayak cuman mikirnya, oh beli tiket nonton aja gitu ya. Kita ya, kita datang ke sana juga perlu tiket, tiket OTW ya, terbang ke Jakarta udah 3 juta lebih ya. Ya taruhlah PP 7 juta, 8 juta lah ya teman-teman dua, belum lagi hotel, biaya makan ya. Nah itu dia teman produk kita, harus merogoh kocek beratus ya, berpuluh juta untuk bisa nonton satu konser artis doang ya. Beratnya di mana? Beratnya di ongkos saya, ongkosnya mahal banget. Ongkosnya banyak, besar sekali itu teman produk. Cuman ya udahlah ya, kita kasih aja ya. Kalau misal kamu nggak mau, bukannya mau tapi kayak nggak bisa atau belum bisa untuk nonton ya di tahun ini, ya di ya udah ya, aku kasih aja The Weeknd buat kamu, The For You, special buat teman Pro 2 featuring sama Ariana Grande. Enjoy.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.